0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain, sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja ini, mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tamas Raya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu sebarat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28 sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Akan melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
2: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Braun, Nathaniel Braun berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Braun, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Braun sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Braun di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1215, Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta. Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta di Runnymede. Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja. Magna Carta mengharuskan raja membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Selanjutnya, tahun 1844, Charles Goodyear menerima hak paten atas penemuannya memperkuat karet. Charles Goodyear lahir di New Haven 29 Desember 1800. Dia adalah seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang menemukan cara vulkanisasi karet pada tahun 1839. Ia kemudian mematenkan penemuannya pada tahun 1844. Pada Agustus tahun 1824, menikahi Clarissa Baker dan mereka dikaruniai 7 anak, salah satunya adalah William Henry Goodyear. Kemudian, tahun 1885, ditemukan tambang minyak pertama di Indonesia. Tambang minyak bumi Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara pada saat masa Hindia Belanda, di mana sampai tahun 1911 satu-satunya merupakan perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah Bata Afce Petroleum Maatschappij atau BPM milik negara Belanda.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
5: Hari gini belum punya IKTP.

0: Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh EKTP. Mau buka rekening bank, pakai EKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh EKTP. EKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: 93 FM BBL Radio Suara Ramadan. Halo, apa kabar? Selamat Ramadan. Selamat pagi. Jumpa lagi di pagi hari ini di program acara kami, yaitu di Halo Madin. Ya, untuk hari ini di hari Senin 15 Juni 2026. Kita akan temani semuanya untuk aktivitas kita pagi hari ini. Semoga pagi hari ini dengan semangat yang tentunya menyala, membara. Seperti 45 gitu ya. Jadi kita akan temani semuanya sampai jam 9 pagi nanti dengan lagu-lagu dan juga informasi yang ringan tentunya untuk menyemangati pagi hari ini untuk aktivitas kita hari Senin ini. Dan untuk sahabat semuanya yang pagi hari ini sudah di kantor atau juga yang pagi hari ini masih apel gitu ya. Jadi semoga tetap sehat, semangat terus, dan jangan lupa untuk tetap simak program acara kami dari pagi sampai menjelang pagi nanti tentunya di LPPL Radio Suara Madiun. Dan pagi hari ini tidak sendiri, masih bersama dengan teman saya. Kalau pagi hari ini dengan siapa, nanti didengarkan terus ya. Ada siapakah dia, kita panggil dia. Oh, siapa dia?
1: Suaraku kok kenapa? Kenceng ya?
0: Kenceng banget ya.
1: Oh. Nggak enak gini?
0: Kenapa?
1: Aku jadi kedengeran.
0: Kan di situ soalnya.
1: Oh iya.
0: Ada dan juga ada
1: saya Kiki Desi, iya, ya, menemani sahabat Ramadan semua.
0: Semuanya pagi hari ini ya.
1: Yai.
0: Kalau pagi hari ini sudah siapkah dengan aktivitas kita hari ini?
1: Sudah
0: siap ya, sudah bekerja ya, sudah capek
1: udah
0: juga. Karena dia di lantai 1, saya kan di lantai 2. Jadi kalau ini apa ya, punya rencana atau juga mungkin ya besok kan libur ya?
1: Besok libur memperingati tahun baru Islam.
0: Jadi kalau mungkin kalau biasanya kalau di tempat Madiun ini ya selalu kondusif ya lingkungannya. Oh, iya. Jadi kalau besok ikut nanti malam mau besok ya sahsahan itu ya. Malam ya Madiun. Nah, itu jangan khawatir juga. Jadi silakan nanti kalau sahabat main ke Kota Madiun atau juga mau singgah ke Kota Madiun atau juga melihat acaranya itu atau juga yang satu di antaranya ada sahabat semuanya. Nah, ini tentunya kita juga sangat ini ya, istilahnya kita tuh juga menerima dari tamu-tamu dari tempat lain karena suro ini sepertinya karena kita di Jalan Merak juga ramai gitu ya. Jadi kondusif juga itu? Kotanya ya, jangan lupa juga untuk semua saja kita jaga kota ini karena kota ini ada kota kita bersama gitu ya.
1: Iya, ada acara emang enggak ada tahu
0: saya kurang tahu juga ya. Tapi biasanya kalau di
1: tapi biasanya nyekar.
0: Iya, nyekar di mana, di Bilang Bangu itu ya.
1: Biasanya
0: jadi kegiatan rutin gitu ya. Tapi yang pasti himbauan kami berdua jangan sampai ada gesekan-gesekan dan juga tetap kita jaga ya kondisivitas Kota Madiun ini supaya tetap aman, nyaman dan damai. Itulah kita semuanya, Kota Madiun yang kita cintai ya.
1: Betul.
0: Oke, kita nanti akan lanjut lagi kebersamaan kita masih panjang sampai jam 9 pagi nanti. Ada mau disampaikan dulu? Pesan terakhir kalau gak kuat lambaikan tangannya di kamera sebelah kiri gitu ya.
1: Karena pagi ini tuh
0: kenapa?
1: Senin ya.
0: Ini Senin, hari Senin.
1: Hari Senin kan. Jadi banyak.
0: Kenapa? Males gitu ya.
1: Enggak ada.
0: Malesnya hilang.
1: Saya udah nerima tamu, udah ngarahkan ke sini, udah ngarahkan ke situ.
0: Kamu jadi sudah beraktivitas pagi hari ini.
1: Sudah, aku sudah naik turun tangga 4 kali loh ini.
0: Sudah 4 kali. Lah kantormu di mana kan? Soalnya kantormu kan coba kalau lantai 10 itu naik turun tangga 40 lantai. Iya, tapi pasti untuk semua saja pagi hari ini tetap semangat ya. Jangan lupa untuk sarapan pagi dulu. Tapi biasanya kalau kamu bangun pagi itu apa yang mau lakukan pertama kali?
1: Ya kalau aku ya pagi itu biasanya sholat.
0: Oh, sholat juga.
1: Dari situ ya nyiapin sarapan.
0: Oh, untuk anak-anak ya. Tak kira bangun tidur langsung pegang HP gitu ya, bukan ya?
1: Pegang HP itu paling nggak lihat jam.
0: Oh, bangun tidur langsung sholat dulu, baru beraktivitas, baru lihat HP atau informasi-informasi lain yang nantinya pagirin di kantor, di tempat kerja atau juga yang kalau punya ini ya rencana keluar kota. Ya, semoga lancar apa yang kita harapkan bisa terwujud dan bisa kembali lagi ke Kota Madiun dengan selamat ya, sampai ketemu lagi di Kota Madiun dan bisa bertemu dengan keluarganya sehat walafiat gitu ya.
1: Iya dong.
0: Oke, kita lanjut terus kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Jangan lupa tetap sarapan. Tetap minum yang banyak ya. 2
1: soalnya
0: liter.
1: Soalnya udaranya panas.
0: Soalnya panas. Kalau siang panas, kalau malam juga dingin. Inilah Kota Madiun.
1: Tadi pagi dingin.
0: Biasanya pagi dingin, tapi kalau siang itu kan panas banget gitu ya.
1: Oh, tapi sumuk.
0: Oh, dingin sumuk tapi ya. Iya gitulah. Asimu mati berarti. Kalau saya aslinya alam. Kalau kurang dingin tidur aja di luar di bawah pohon gitu. Paling ya dapatnya dingin, kedua paling masuk angin gitu lah. Nanti kalau masukan bagaimana ya, kerok-kerok aneh selesai gitu kan, daripada kita sambat malam hari gak bisa tidur gitu kan ya.
1: Tapi nanti coba deh kita ngobrolin terkait dengan kerokan ya.
0: Kerokan, oh ya. Kenapa ya, orang juga heran deh itu. Saya dulu pernah punya satu teman tuh dari Jepang, asli dari Jepang. Nah ketika dia waktu itu gak tahu ya, apakah dia karena cuaca di Indonesia itu dia belum paham. Sebenarnya kan dingin panas gitu ya. Tiba-tiba iya, dia tuh tiba-tiba badannya nggak enak gitu loh. Tiba-tiba saya ambil lah yang namanya
1: keroan.
0: Uang. Uang namanya uang ting, uang receh.
1: Oh, receh.
0: Nah, dulu kan itu ada gambar KB 100 perak itu atau enggak ya, sekarang itu kalau 1000 tuh agak susah. Apalagi yang 1000 yang sekarang itu kan kecil banget ya. Nah, dulu kan agak gede, tebel gitu. Nah, pakai itu ditambah minyak, dikerok, sembuhlah dia.
1: Oh gitu.
0: Dia heran, kenapa orang Indonesia kalau hanya pakai yang namanya uang sama minyak angin kok bisa menyembuhkan orang gitu ya. Nah, kita bahas itu ya. Fenomena kalau ini biasanya orang tua
1: soalnya in this economy era ya. Kalau mau ke dokter kan
0: iya.
1: Terus obatnya biaya.
0: Iya benar. Tapi kan juga gitu juga guys. Sekarang gitu kan Indonesia kan sekarang banyak ya namanya BPJS ya bagi yang mereka yang mampu atau juga yang kerja, tapi juga yang namanya
1: kan
0: KIS
1: kan
0: gitu kan.
1: Nah, BPJS tuh gini, kalau BPJS tuh males itu kan ngantri.
0: Ngurus juga ya.
1: Rumah sakit.
0: Betul. Tapi pasti kalau
1: kita harus ke rumah sakit.
0: Walaupun itu kan kita tercover semua ya, kesehatan ada KIS atau BPJS, tapi ya kita berharap ini jangan digunakan. Kita sehat terus aja gitu loh.
1: Buat yang lain aja.
0: Iya, benar.
1: Buat yang lain aja. Kita sehat.
0: Iya, gitu. Tapi kalau misalkan ada sesuatu hal yang di balik kita enggak enak ya, pakai aja itu uang sama minyak kayu putih itu selesai ya. Tadi saya juga heran loh, itu kenapa bisa menyembuhkan ya. Dan herannya itu langsung sembuh dan dia juga rasa enak gitu loh.
1: Kayak angin-angin gitu.
0: Makanya kadang tuh indikasinya apa nih, keroan masuk angin padahal ya belum tentu gitu ya.
1: Sakit pinggang keroan.
0: Masih angin keroan. Bagaimana? Enggak juga ya.
1: Tapi aku itu deh.
0: Oh iya. Tapi enggak minum itu alupurinol juga ya. Itu camilannya orang tua. Maaf ya orang tua, saya gak menyudutkan loh, tapi paling gak itu camilannya seperti itu ya. Ya kita sekarang waktunya untuk simak dulu beberapa lagu. Nanti kita di pukul 8 akan ada informasi
1: Buletin
0: Jawa Timur ya. Tetap di 93 FM, masih di program acara kami di Halo Madiun.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan salam jumpa sahabat. Senang sekali kami dapat menyapa Anda melalui rangkaian informasi teraktual Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami kemas dalam Buletin Jawa Timur edisi Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Kiki Deslia. Untuk informasi yang pertama dari Persada Blitar bersama Osa Ahmad. Rombongan Wakil Panglima TNI Tinjau KDKMP di Kabupaten Blitar, Bupati paparkan capaian dan tantangan koperasi Merah Putih.
2: Bupati Blitar Yanto mendampingi kunjungan kerja rombongan Wakil Panglima TNI dalam peninjauan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kunjungan itu semula dijadwalkan dipimpin langsung oleh Wakil Panglima TNI. Namun karena adanya agenda mendadak, kegiatan diwakili oleh Asisten Perencanaan Umum atau Asrenum Panglima TNI, Legen TNI Chandrawijaya. Turut hadir Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rudi Saladin, Direktur Utama Agrinas, Direktur Utama PLN, Perwakilan Kementerian Koperasi, serta unsur Forkopimda dan juga jajaran perangkat daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati Rianto memaparkan perkembangan pembentukan KDKMP di wilayah Kabupaten Blitar yang saat ini terus menunjukkan progres positif. Dari total 248 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program, sebanyak 196 KDKMP telah selesai 100%, sementara 42 lainnya masih dalam tahap penyelesaian akhir. Dalam dialog bersama rombongan, Bupati Rianto juga menyampaikan usulan agar KDKMP dapat menjadi jalur distribusi berbagai komoditas unggulan daerah, termasuk telur ayam dari peternak lokal untuk mendukung program makan bergizi gratis. Ia menjelaskan, Kabupaten Blitar memiliki potensi besar di sektor peternakan, khususnya produksi telur. Dengan melibatkan koperasi dalam rantai distribusi diharapkan harga komoditas lebih stabil, peternak memperoleh kepastian pasar, dan juga kebutuhan program pemerintah dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
1: Baik sahabat, untuk informasi selanjutnya dari LPPL Suara Gresik bersama Regita. Pusat dukung penuh perluasan KEK Gresik. Investasi tembus Rp113,4 triliun dan serap 45.000 tenaga kerja.
3: Pemerintah pusat menyatakan dukungan penuh terhadap rencana perluasan kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik guna mengakomodasi tingginya minat investasi yang terus masuk. Dukungan ini dibahas dalam rapat koordinasi terkait persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR di kantor JP Gresik pada Jumat 12 Juni 2026. Rapat dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Sekretaris Dewan Nasional KEK Susi Wijono Moikiarso bersama sejumlah kementerian, Pemprov Jawa Timur hingga pengelola kawasan. Pemerintah berharap proses perizinan perluasan dapat berjalan optimal untuk memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak ditetapkan sebagai KEK pada 2021, Gresik telah mencatat investasi kumulatif mencapai Rp113,4 triliun serta menyerap lebih dari 45.000 tenaga kerja. Pemerintah menilai perluasan kawasan penting agar potensi investasi baru segera terrealisasi. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
1: Baik sahabat, masih bersama Buletin Jawa Timur, kita ke Eko Utomo RGR FM Tulungagung. Pemkab Tulungagung fasilitasi nonton bareng perdana Piala Dunia di Gor Lembu Petang, tumbuhkan kecintaan terhadap olahraga.
4: Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar kegiatan nonton bareng pembukaan dan pertandingan perdana Piala Dunia di Gor Lembu Petang Tulungagung pada Jumat 12 Juni 2026 dini hari. Kegiatan ini menjadi sarana bagi masyarakat menyaksikan ajang sepak bola dunia secara bersama-sama melalui fasilitas yang telah disediakan secara gratis. Pemkab Tulungagung menyediakan layar lebar beserta sarana pendukung lainnya agar masyarakat dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan nyaman. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti tanpa dipungut biaya. Momentum Piala Dunia dimanfaatkan sebagai sarana mempererat kebersamaan dan interaksi sosial masyarakat. Dalam suasana yang tertib dan kondusif, warga dapat menikmati pertandingan sekaligus mempererat silaturahmi melalui kecintaan terhadap olahraga. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap masyarakat dapat turut merasakan semarak penyelenggaraan Piala Dunia. Nobar diharapkan menjadi alternatif hiburan yang positif sekaligus wadah kebersamaan selama gelaran turnamen berlangsung. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Untuk informasi yang selanjutnya bersama LPPL Suara Ngawi, Reza Desti. Stadion Ketonggo jadi tuan rumah 32 besar Liga 4 Persinga Ngawi untung besar.
5: Stadion Ketonggo jadi tuan rumah 32 besar Liga 4, Persinga Ngawi untung besar. Stadion Ketonggo kembali menjadi panggung sepak bola nasional. PSSMI resmi menunjuk Ngawi sebagai tuan rumah babak besar 32 Liga 4 Piala Presiden 2026. Setelah menilai atmosfer pertandingan dan animo penonton di kota Orek-Orek menjadi yang tertinggi selama kompetisi berlangsung. Berdasarkan rilis resmi PSSI, Persinga tergabung bersama Persiba FC Tanjung Enim, Persi Pani Paniai, dan Persikar Kerom. Koordinator wilayah PSSI, Hasan Sunairi mengatakan tingginya antusias masyarakat menjadi faktor utama yang membuat Ngawi kembali dipercaya menggelar pertandingan nasional. Beliau mengatakan rata-rata penonton di Ngawi mencapai 1.500 orang setiap pertandingan. Di Boyolali sekitar 800 sampai 900 penonton. Dari sisi hiburan dan atmosfer pertandingan, animo masyarakat Ngawi sangat tinggi. Beliau mengungkapkan selama penyelenggaraan Liga 4 Nasional di Ngawi terdapat 32 papan iklan elektronik atau e-board yang terpasang. Sebanyak 11 unit merupakan fasilitas dari PSSI sedangkan sisanya berasal dari sponsor lokal. Kalau fasilitas lapangan mungkin Boyolali lebih unggul. Tapi dari sisi animo penonton dan dampak ekonomi selama kompetisi Ngawi sangat baik. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya sahabat di Buletin Jawa Timur bersama Bobby Wijayanto Suara Lumajang. Mengenali ikan segar jadi langkah awal melindungi kesehatan keluarga.
6: Keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat sebagai konsumen. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, Yuli Harismawati, mengajak masyarakat untuk lebih cermat saat membeli ikan dengan mengenali ciri-ciri ikan segar dan mewaspadai produk yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti formalin. Menurutnya, ikan merupakan salah satu sumber potensi yang penting bagi pertumbuhan dan kesehatan. Namun, manfaat tersebut hanya dapat diperoleh apabila produk yang dikonsumsi memenuhi standar keamanan pangan. Menurut Yuli, edukasi mengenai keamanan pangan menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perikanan sebagai sumber gizi keluarga. Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang berharap masyarakat semakin bijak dalam memilih produk perikanan sehingga budaya konsumsi pangan yang sehat, aman, dan berkualitas dapat terus tumbuh di tengah masyarakat.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Dan untuk informasi yang terakhir sahabat bersama rekan kita dari LPPL Radio Suara Madiun, Wulan, yang membawa kabar jelang Suroan dan Suran Agung 2026, Pemkot Madiun gelar rakor pengamanan terpadu.
8: Pemerintah Kota Madiun bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Perguruan Pencak Silat, dan berbagai pemangku kepentingan menggelar rapat koordinasi menjelang pelaksanaan Suroan dan Suran Agung 1448 Hijriah 2026 pada Kamis 11 Juni. Rakor dilakukan untuk memetakan berbagai kebutuhan dan langkah antisipasi agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas daerah selama bulan Suro. Karena itu, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, perguruan pencak silat, dan stakeholder terkait terus memperkuat sinergi untuk memastikan seluruh agenda berjalan sesuai rencana. Menurutnya, rakor tersebut tidak hanya membahas aspek pengamanan, tetapi juga pemetaan berbagai kebutuhan pendukung kegiatan, mulai dari rekayasa lalu lintas, layanan kesehatan, hingga kesiapan personil di lapangan. Dengan persiapan yang matang, berbagai potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini. Berbagai langkah antisipasi telah disiapkan pemerintah daerah antara lain patroli gabungan, monitoring melalui call center 112, sterilisasi titik-titik strategis, dukungan puskesmas dan rumah sakit siaga, serta rekayasa lalu lintas yang disiapkan Dinas Perhubungan guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama kegiatan berlangsung. Selain itu, Pemkot Madiun juga akan menggelar kirab budaya pencak silat pada 25 Juni mendatang sebagai bagian dari rangkaian hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus daya tarik yang mampu meningkatkan kunjungan masyarakat ke Kota Pendekar. Sementara itu Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto menegaskan pihaknya telah menyiapkan pola pengamanan terpadu melalui operasi Aman Suro. Sebanyak 673 personil Polres Madiun Kota akan diterjunkan dan diperkuat unsur TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta pengamanan internal perguruan pencak silat untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif.
1: Bulan Suara Madiun melaporkan. Baik sahabat, untuk informasi Buletin Jawa Timur edisi 15 Juni 2026 kita tuntaskan. Saya Kiki Desli undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
9: Ayo dengar Suara Madiun. 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: 93 FM LPPL Radio Sono Madiun masih di kebersamaan kita untuk hari ini, pagi hari ini di Halo Madiun ya. Jadi tadi pagi itu serasa ya sama Sono Madiun di dalam rumah tuh ungkep, kalau bahasa Surabaya tuh panas, sumuk gitu loh, ungkep, rasanya tuh ungkep gitu, sumuk. Nah, begitu saya keluar mau berjalan, bukan berjalan sih, naik motor udah ke kantor, itu kok dingin gitu. Nah, sekarang tinggal kayak
1: gak enak gitu, gak ya enak. Jadi memang apa beda dengan kalau lamanya kita tuh berada di pegunungan kayak Magetan gitu ya. Karena biasanya kalau dingin itu kan dinginnya agak lembab ya. Tapi kita beda, dinginnya agak panas ya. Jadi, jadi kering gitu di badan. Atau juga mungkin kalau sahabat yang suka apa ya, kalau biasanya itu dia sensitif dengan namanya cuaca, itu mesti biasanya batuk gitu ya. Ada juga
0: apa
1: nanti
0: karena faktor usia ya?
1: Enggak juga. Bisa juga batuk nanti ya, atau juga nanti hidungnya berair. Ada juga
0: baler.
1: Nanti ada juga nanti kedingin itu kayak apa keluar apa brutusan biduran gitu. Ada juga yang nanti apa kulitnya pecah-pecah, ada juga bibirnya kering. Pokoknya kalau seperti ini banyak apa ya? Banyak sahabat kalau alergi itu ya itulah, mungkin ini karena tubuh juga menyesuaikan diri ya dengan lingkungan yang ada. Makanya juga tetap harus semangat, jika mungkin makan yang teratur, yang sehat, minum air putih yang banyak, juga olahraga juga teratur, supaya nanti supaya kita dingin seperti ini cuacanya, badan kita, tubuh kita juga tetap semangat dan fit juga ya. Nah, tadi seperti yang kita bahas secara apa tadi ya, dikit tadi masalah yang namanya keroan. Kita sudah mencari-cari nih Ki, ternyata keroan itu bermanfaat sekali. Ini untuk melancarkan sirkulasi darah lokal, ini melebarkan pembuluh darah, vasodilatasi, serta meredakan nyeri otot dan pegal-pegal. Bener juga, jadi kalau kamu pegal-pegal nyeri otot, sikat aja dengan keroan itu tadi.
0: Makanya.
1: Nah, ini ada juga apa kelanjutannya, gesekan dan sensasi hangatnya ini memicu produksi hormon endorfin yang memberikan efek relaksasi. Nah, ini penjabaran manfaatnya ini ada juga banyak sekali ya. Yang pertama ada meredakan nyeri otot dan pegal. Nah, ini dia. Jadi gesekan benda tumpul memicu vasodilatasi yang melancarkan aliran darah ke area otot yang tegang, sehingga otot menjadi lebih rileks dan nyeri berkurang. Nah, ini yang pertama ya. Jadi kalau sahabat nyeri otot atau pegal, nah ini mungkin pas yang di tempat itu
0: dikerok.
1: Tapi keroknya jangan pakai tutup botol ya, pakai uang. Pakai tutup botol berdarah semua.
0: Iya sih.
1: Apalagi kalau ngeroknya pakai bling gitu. Tetel itu. Nah, yang berikutnya adalah memberikan efek relaksasi.

0: Tunggu itu akan terkelupas gitu ya, akan tambah tipis karena justru dikerok gitu ya. Itu tidak tahu juga deh, saya tidak tahu, saya asal aja ngomongnya tadi. Nah, tiba-tiba kamu bukannya tambah apa besar, tambah kenceng gitu ototnya, tapi tambah ringan gitu.
1: Karena aku tuh berharap dengan kerokan tuh lemakku hilang.
0: Ya nggak bisa lah, lemak itu bukan gitu kan. Kenapa kamu kemarin waktu korban kamu nggak ikut korban lemak itu aja dikorbankan? tapi tidak tahu juga ya, apakah nanti setelah sering kali kita kerok seperti kayak kata Kiki ya, ini dua hari sekali, tiga hari sekali ini apa juga berpengaruh. Tapi yang pasti yang namanya lebih kelebihan itu juga gak bagus, kebanyakan juga gak bagus ya. Tapi biasa kan, kalau sampai juga sering loh, nenek saya itu hampir-hampir ini seminggu sekali mesti ada.
1: Ya kan itu seminggu sekali. Aku tuh kayak dua
0: makanya itu
1: tiga hari sekali lah.
0: Entah di leher, entah itu di bagian ini apa,
1: depan, bahu, dada. Gitu
0: ya. Iya, soalnya kan nggak tahu juga, atau juga mungkin ini ya. Apa namanya kalau sesuatu hal yang kadang itu sakitnya apa gitu ya, dikerok itu dia sugestinya itu selalu
1: sugesti
0: itu berarti lebih tinggi lagi dari sugesti. Kalau namanya kecil itu kan ini ya, mini kumpu itu kan agak besar ya, kalau mini kimpi itu kecil ya. Jadi agak kecil ya. Jadi agak besar ya. Jadi mungkin kalau ini ya sugestinya itu juga akhirnya juga menyebab kita tuh jadi bisa sembuh, bisa jadi ya. Nah ini berikutnya tadi, ini sudah ya meringankan gejala masalah ini mengurangi peradangan. Nah praktek ini juga memiliki efek antiinflamasi yang ringan, yang dapat membantu memulihkan tubuh. Wah, ini dia ya. Jadi kalau ini tadi manfaatnya, yang berikutnya tadi kita bacakan tipsnya ya. Tips praktis dan catatan medisnya. Ini yang pertama, gunakan pelumas ya. Jadi kalau ingin keroknya itu harus minyak. Angin atau mungkin kalau nggak ada ya, kalau mungkin di kantor atau tempat lain, hand body atau juga minyak goreng ya.
1: Apa iya bisa?
0: Pelumas bisa. Yang penting badan pelumas kita itu jangan sampai kering.
1: Pelumas tuh pikirku tuh
0: yang buat licin badannya kan, dikerok itu kan oli bisa jadi. Kalau memang terpaksa di pinggir sawah atau mungkin di tengah hutan nggak ada yang lain, adanya oli. Tapi kadang juga nekat karena tidak pakai ini, pelicin juga. Karena apa? Satu tuh karena memang kondisi, ada juga mungkin kita kerok langsung gitu ya. Tapi nanti tubuh kita jadi akan lecet gitu ya, jadi perih semua. Soalnya antara uang logam dan gesekan dengan kulit kan juga akan menyebabkan iritasi juga. Nanti merah-merah juga.
1: Ya?
0: Sering juga. Raja tukang kerok gitu ya. Ada juga nanti kalau misalkan tidak hanya kerok, tapi ini bekam Ki. Itu sama juga manfaatnya juga, tapi bukannya bukan bekam yang berdarah itu enggak. Berarti ada istilahnya bekam angin, bekam darah nanti kan. Jadi ini juga sama fungsinya seperti itu ya. Jadi ini mungkin kalau sahabat lebih modern lagi, yang namanya kerok itu kan pakai uang sama minyak. Nah, ini mungkin pakai bekam sama minyak juga. Itu lebih modern lagi daripada ini tadi ya. Terus yang berikutnya adalah hindari area sensitif ya. Jangan lakukan kerokan pada kulit yang sedang luka, ruam, atau bagi Anda yang memiliki masalah pembuluh darah dan gangguan perdarahan ya. Nah, ini kita ambil dari beberapa sumber ya. Jadi inilah manfaat kerokan. Jadi kalau sahabat punya hobi seperti ini, tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena memang banyak sekali manfaatnya ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau mungkin tiap hari jangan ya, atau mungkin tiga hari sekali lah kita lakukan, atau juga mungkin tiba-tiba setiap saat dikerokin.
1: Nggak
0: boleh juga ya. Nah, ini ada beberapa tips, dan juga mungkin kalau sahabat punya satu cerita pengalaman tentang kerokan ini ya, jadi bisa di bagian pada kita juga ya, silakan di 081-556-451-817 ya. Oke, kita lanjut lagi ke persembahan kita untuk pagi hari ini. Dan kita sudah di 8:30 pagi. Jadi kalau sahabat belum bangun, ayo segera bangun. Bangun.
1: tapi nanti malam kan berarti malam.
0: Oh iya.
1: Gitu kan.
0: Jadi kalau nanti malam itu ya punya ini, punya apa ya, tirakatan atau juga acara. Biasanya sampai pagi kan ya.
1: Terus kalau yang paling ramai itu biasanya Jogja sama Solo ya.
0: Oh, jadi ada
1: Kebubule
0: satu.
1: Kebubule itu loh.
0: Oh, kita juga ramai Ki.
1: Rame.
0: Tapi kita ramainya kan bukan di alun-alunnya, tapi di satu tempat ya, di jalan Merak sana.
1: Kalau di Jogja sama Solo itu kan mereka kan ada tradisi
0: kan masih keraton sana ya. Jadi ini kalau nggak salah itu kalau menanti malam itu Kebubule itu dikeluarkan, dan anehnya lagi dia akan keluar kalau tidak ada yang nyuruh. Jadi ketika dia mau keluar sendiri, jadi ditunggu sampai jam berapapun kalau dia belum mau keluar ya dia diem aja, semua penunggu di situ. Tapi kalau kita sudah dibuka pintunya, dia keluar jalan di Jalan Slamet Riyadi itu sampai enggak tahu mana, sampai keraton lah ya.

0: Ya, itu nanti, jadi Keraton dari Solo tuh
1: tempatnya itu kan ya dekat Klewer itu kan.
0: Jadi Keraton Solo tuh biasanya tuh sama Kebo Bule itu.
1: Ya.
0: Terus
1: mengarah pusaka-pusaka gitu juga ya.
0: Jadi jalan sambil diem jadi, karena memang apa ya berjalan ya, tradisi
1: gitu ya.
0: Berbicara.
1: Apa ada istilahnya? Topo bisu, ya benar ya.
0: Laku topo bisu.
1: Ya benar ya. Jadi kalau mungkin di tempat kita atau juga sahabat yang nanti malam mempunyai acara khusus, ya sahabat malam aja semuanya. Apalagi kalau sahabat gini punya yang namanya peninggalan dari nenek moyang ki. Itu biasanya kalau kalau nggak salah malam surat itu harus harus kita bersihkan, kita jamas pusaka.
0: Yang punya ya.
1: Yang punya ya. Jadi itu tradisi-tradisi yang tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya ritual-ritual itu. Jadi kalau mungkin di Solo sendiri kalau sama Kebo Bule itu kan juga ya, ada ya. Tapi itu ada beberapa pusaka nanti yang akan diarak di jamas ya. Dan jamasnya nanti.
0: Jadi Kebo Bulenya ada namanya sendiri-sendiri.
1: Ada dan nanti di jamasnya pusaka itu setelah airnya jamasan itu akan dipakai untuk orang diambil. Jadi bisa
0: kotorannya kerbau itu juga,
1: juga diambil untuk apa namanya? Saya tidak tahu juga apakah benar dan tidaknya ya untuk pesugi, bukan pesugihan untuk penjaga rumah. Iya. Ada juga nanti untuk apa di toko itu ditaruh di situ.
0: Ya, menurut tradisi Jawa kayak gitu itu bisa mendatangkan keberkahan
1: ya, sendiri. Ya, kan juga kata itu tradisi seperti itu kan. Ya. Tapi pasti untuk semua saja ya, ya bolehlah tradisi kita apa kita pertahankan ya, karena juga nanti ini adalah warisan dari leluhur kita yang tidak tertulis, tapi juga ini masih kita ingat sampai hari ini. Apalagi ya, kalau sahabat punya di rumah itu punya pusaka, Ki. Itu
0: aku tuh punya pedang, tapi kalau dipencet bunyi.
1: Ah, itu pedangnya Google Five, pedangnya Miguel Oman itu.
0: Aku punya topeng.
1: Jadi itu di apa dibersihkan pakai
0: ya,
1: pakai kembang nanti diminyakin.
0: Ya pernah tahu.
1: Untung saya enggak punya loh.
0: Ada.
1: Belum punya tapi apa ya istilahnya ya memang enggak telaten juga kalau zaman sekarang gitu.
0: Ya, jadi dulu itu eyangku itu punya keris.
1: Oh, keris.
0: Nah, kalau aku nakal dulu, waktu aku masih kecil itu, ingatnya pokoknya keris ini tuh bisa jalan-jalan sendiri, kamu nanti kalau nakal ditutup sama keris. Dan kalau malam suruh kayak gini memang
1: dibersihkan ya.
0: Iya, ada. Benar. Jadi ada beberapa kayak paguyupan kayak
1: gitu. Oh ya, jamasan
0: apa gitu ya. Jadi eyangku tuh punya paguyupan kayak gitu dulu waktu aku masih kecil. Jadi enggak tahu mereka pergi kemana, terus nanti pulang bawa keris itu gitu sudah bersih, ditutup kain.
1: Iya kan putih gitu ya, kain mori ya.
0: Terus ada kembangnya.
1: Iya, biasanya gitu ya.
0: Gitu.
1: Oke, itu namanya tradisi juga harus sampai hari ini kita ini ya, kita kembangkan, kita pertahankan terus ya. Jadi sampai nanti ini juga nantinya akan diambil orang lain, jangan. Ya.
0: Karena melestarikan tradisi itu susah loh kalau ya, ada orang yang
1: betul.
0: Benar-benar paham dan tahu betul.
1: Ya, tapi pasti untuk semua saja tetap semangat ya untuk menyambut Satu Muharram di malam nanti
0: ya.
1: Dan jaga kondisitas Kota Madiun
0: supaya kondusivitas tetap,
1: nah, tadi saya ngomongnya apa?
0: Kondusitas.
1: Nah, ya pokoknya kurang S ya. Agar tetap aman, nyaman, tentram dan damai ya.
0: Okay.
1: Masih bersama kami di Halo Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
2: Ya ilah, rasmo sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
4: Mari
3: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Wih, ngene lah beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
6: Jangan ya.
7: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
0: Suara Madiun.

0: 93 FM BPPL Radio Suara Madiun. Kita tidak terasa ya untuk kebersamaan kita di pagi hari ini harus kita tuntaskan.
1: Iya, hari ini nanti habis kita turun ada
0: turun kemana?
1: Habis selesai siaran.
0: Off air. On air.
1: Habis selesai off air. Ada dialog ya?
0: Selesai on air. Off air itu di bawah kita enggak usah.
1: Pekerjaanku tuh banyak loh.
0: Susah juga ya on air. Pokoknya habis siaran kita aja wes. Nanti selesai ada dialog air, ya.
1: Ada dialog.
0: Dari mana dialognya?
1: Kesehatan ya?
0: Kesehatan. Enggak.
1: Spektrum pendidikan.
0: Pendidikan ya.
1: Iya,
0: akhirnya
1: benar
0: nggak? Benar, pendidikan ya.
1: Benar.
0: Kita nanti akan ketemu lagi di lain waktu dan juga di lumayan sama hanya di LPPL Radio Suara Madinah.
1: Oke, saya Kiki Desi, selamat undur diri. Terima kasih banyak dan
0: sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara.

Stadion Letkol Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet menegaskan harga Pertamax atau bahan bakar minyak BBM dengan oktan RON 92 di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan negara lain. Dikutip dari media Kompas, dikatakan Indonesia di harga Pertamax merupakan RON 92 dipatok Rp16.250 per liter. Menurut Teddy, harga minyak dunia sudah naik drastis sejak Maret 2026. Namun, pemerintahan Prabowo Subianto Presiden sudah menahan kenaikan harga Pertamax selama berbulan-bulan.

0: Kata sulit untuk kuliah, asal kita mau.
1: Jadi di era digital bagi profesi angkutan ini bukan ancaman tetapi tantangan.
2: Hey sahabat Suara Madiun, ingin tahu informasi seputar dunia pendidikan atau perkembangan ilmu pengetahuan? Dengerin aja Spektrum Pendidikan di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun yang disiarkan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 pagi. Di program ini, kalian juga bisa berdialog interaktif dengan narasumber yang ahli di bidang pendidikan. Jadi,

0: 93.5 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat pagi sahabat Suara Madiun dimanapun berada. Kembali berjumpa di kesempatan hari ini di awal pekan yang penuh semangat di lembar ke-15 bulan Juni 2026 bersama Rere dalam program Spektrum Pendidikan. Bagaimana kabar dari sahabat Suara Madiun hari ini? Tentunya masih terus bersemangat juga untuk mengikuti program-program spesial yang disiarkan melalui 93 FM dan juga di YouTube Radio Suara Madiun maupun di Instagram Radio Suara Madiun. Baik, sahabat semuanya, hari ini kita hadir program Spektrum Pendidikan dengan tema yang sangat menarik sekali. Tentunya di era dewasa ini, kecanggihan teknologi, kemudian kecerdasan buatan ataupun AI, ini membawa banyak sekali perubahan dalam kehidupan kita, termasuk juga berpengaruh pada profesi seorang akuntan. Nah, ini dia nih sahabat Suara Madiun. Kalau kita berbicara soal akuntan, ini ingatan kita soal hitung-menghitung debit, kredit, dan lain sebagainya kayak gitu ya kira-kira ya. Nah, untuk lebih detailnya, nanti kita akan tanya-tanya apakah profesi akuntan ataupun pendidikan akuntan saat ini sudah relevan dengan kecanggihan teknologi yang terus saja berkembang seperti apa, dan bagaimana kuliah akuntan ini bisa menjamin nanti untuk masa depan para akuntan ini menjadi lebih baik lagi. Nanti kita akan ngobrol bareng dengan yang pertama, narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Madiun. Kita sapa dulu, ada Bapak Haris Wibisono, SMSI AKCA. Selamat pagi Pak Haris.
1: Selamat pagi Mbak Devi.
0: Iya, selamat datang di Radio Suara Madiun.
1: Terima kasih kesempatannya.
0: Iya, sama-sama. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Pak Haris sudah bersedia untuk meluangkan waktu berbagi ilmu pengetahuan pastinya ya dengan pendengar semuanya. Dan di depannya Pak Haris ada Ibu Intan Immanuela SMSA. Selamat pagi Bu Intan.
2: Selamat pagi.
0: Kabar hari ini?
2: Baik-baik.
0: Luar biasa ya. Ini perkuliahan sudah mulai selesai ujian akhir semester atau seperti
1: sudah
0: apa?
1: Iya, sudah selesai.
0: Persiapan penerimaan mahasiswa baru pastinya.
1: Iya.
0: Ya. Semoga sukses selalu. Oke, beliau ini adalah pengajar.
1: Iya.
0: Dari Prodi?
1: Program Studi Akuntansi.
0: Akuntansi, sama-sama ya Pak Haris sama Bu Intan dari Prodi Akuntansi ya. Luar biasa. Dan hari ini judul kita yaitu tentang transformasi pendidikan akuntansi untuk menciptakan generasi adaptif dan berdaya saing global. Wah keren ya sahabat semuanya. Kalau mungkin ada dari adik-adik pelajar yang pengen jadi seorang akuntan atau memang seneng dengan hitung-hitungan, seneng dengan apa ya, pokoknya profesi akuntan lah ya, boleh nanti join di sini, bertanya langsung, sharing dengan narasumber kita di 081-556-451-817 atau juga bisa meninggalkan komentar di YouTube Suara Madiun. Oke, terkait tema kita hari ini nih, mungkin ke Pak Haris dulu nih ya, mengapa tema transformasi pendidikan akuntansi ini menjadi penting untuk dibahas saat ini?
1: Ya, tentu karena memang kalau kita lihat ya dinamika perkembangan lingkungan bisnis saat ini itu sangat berkembang dengan cepat ya, dan semakin kompleks. Ini tentu mempengaruhi cara orang berbisnis ya. Ketika bicara orang berbisnis, ada perubahan-perubahan yang digunakan caranya, ya. Artinya dengan kemajuan teknologi, dengan teknologi digital, perkembangan AI dan seterusnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi profesi akuntan. Ya, profesi akuntan itu kalau mungkin bayangan kita dulu hanya tadi ya berkutat antara hitung-menghitung angka-angka
0: debit
1: ya,
0: kredit.
1: Debit kredit begitu ya. Tetapi di dalam perkembangannya tidak hanya itu, malah lebih dari itu ya. Karena memang seorang akuntan itu adalah dia penyedia informasi untuk pembuatan keputusan bisnis. Nah, oleh karena itu profesi akuntan juga harus tanggap nih dengan kemajuan teknologi yang demikian itu. Harus bisa beradaptasi, harus mampu menggunakan teknologi yang digital itu, ya, yang basis data big data yang melalui cloud dan sebagainya. Sekarang kan penyimpanan data tidak hanya di PC, komputer ya, tetapi sudah cloud dan bisa dipakai di setiap saat begitu ya, dimanapun berada bisa menggunakan data itu. Okay. Ini yang tantangan profesi akuntan.
0: Iya. Ya. Hari ini sampai dengan kemudian hari bertahun-tahun nanti pasti perkembangan-perkembangan seperti ini akan terus berlanjut. Ya, nah. Dan kita tetap harus adaptif seperti itu ya Pak Haris ya. Nah. Oke, kita ke Bu Intan. Bu Intan, kalau berbicara masalah perkembangan teknologi ataupun kecerdasan buatan AI dan lain sebagainya, seberapa besar sih pengaruhnya kecanggihan teknologi atau atau adanya AI dengan profesi akuntan ini?
2: Ya, sangat berpengaruh sekali ya. Mm-hmm. Sebenarnya tidak hanya di akuntan, di semua,
0: semua bidang, lini ya.
2: Semua bidang mm-hmm. sangat berpengaruh. Tapi di sini utamanya akuntan. Dengan adanya AI ini merubah profesi akuntan itu tidak hanya sebagai pencatat saja. Mm-hmm. Kalau dulu kan hanya mencatat, membuat jurnal, catatan-catatan dokumen itu ya, dokumen-dokumen transaksi. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu. Kalau sekarang AI sudah bisa melakukan itu, gitu.
0: Iya.
2: Jadi akuntan harus bisa lebih lagi dari AI, tetapi dia harus bisa menganalisis. Gitu. Jadi dia harus tidak hanya mengumpulkan data-data, tetapi dia harus kemudian membuat laporan keuangan, itu semua AI bisa, gitu.
0: Yeah.
2: Akuntan harus gimana? Akuntan harus bisa menganalisis itu, menganalisis kemudian memberikan keputusan. Nah, kemampuan itulah yang harus dimiliki oleh seorang akuntan sekarang. Jadi tidak hanya menyusun gitu.
0: Tapi profesi akuntan masih akan tetap relevan ya, meskipun AI akan terus berkembang. Tetap akan seperti itu.
2: Jadi AI itu hanya sebagai alat bantu saja supaya kerjanya akuntan itu lebih cepat.
0: Oke, okay. Justru malah sangat terbantu dengan kehadiran AI.
2: Iya.
0: Kecanggihan teknologi, profesi akuntan ini akan lebih sempurna seperti itu ya, Bintan. Oke, kalau berbicara masalah AI ini ya, banyak hal yang bisa digantikan oleh AI. Tapi kalau khusus di profesi akuntan ini, kira-kira apa aja nih yang bisa digantikan oleh AI, peran seorang akuntan ini?
2: Kalau bisa digantikan sebagai oleh AI itu yang tadi menyusun. Kalau akuntansi kan manualnya dari awal itu kan mereka dapat data-data dokumentasi itu ya, bukti-bukti transaksi, kemudian si akuntannya biasanya menyusun jurnal, catatan, buku besar. Nah, seperti itu yang nanti akan diganti oleh AI. Nah, nanti untuk menganalisis laporan keuangannya itu akuntannya, orangnya gitu. Kemudian bagaimana nanti harus mengambil keputusan dari laporan keuangan ini gitu ya. Misalkan bisnis ini sebaiknya lanjut atau bagaimana, nah itu akuntannya.
0: Gitu. Tetap harus ada peran seseorang akuntan meskipun kecanggihan teknologi.
2: Jadi lebih ke analitis dan sebagai penasihat gitu akuntannya.
0: Tetap semua tidak bisa digantikan ya.
1: Iya.
0: Profesi seorang akuntan dengan AI ini. Oke, kalau tadi berbicara masalah cloud accounting ini, seberapa besar sih sebenarnya peran dari cloud accounting ini bagi seorang akuntan, Pak Aris, dan kenapa harus ada?
1: Jadi itu memang dengan teknologi digital, dengan AI itu kan sistem akuntansi itu otomatis ya. Kalau dulu prosesnya kan manual ya, sekarang bisa otomatis. Artinya pengelolaan transaksi sampai dengan laporan keuangan itu bisa dibantu ya dengan teknologi ini. Kemudian penyimpanannya, penyimpanan data itu bisa dilewat cloud itu tadi.
0: Okay.
1: Nah, sehingga bisa penggunaan informasi akuntansi itu bisa dimanapun. Dan juga pengelolaan transaksi itu juga bisa dimanapun karena ada ketersediaan data yang tersimpan dengan di cloud itu tadi.
0: Okay.
1: Nah, oleh karena itu memang ini memudahkan ya. Jadi manajer itu tidak harus duduk di kantor begitu kan ya.
0: Dimana
1: mereka
0: bisa,
1: sedang luar kota itu bisa memantau perjalanan bisnisnya. Ya, ini.
0: Okay.
1: Jadi ini yang artinya menjadi nilai tambah dengan perkembangan teknologi itu. Tetapi memang ada tantangan ya, memang keamanan data.
0: Itu
1: yang juga memang harus dipahami oleh akuntan ya. Selain dia bisa menggunakan, juga bagaimana ini keamanan datanya ini. Kemudian terkait dengan pekerjaan audit ya, ini juga terbantukan ya dengan adanya AI ini. Sehingga proses pekerjaan audit pun juga lebih cepat. Tapi ketika dia harus menganalisis, membuat opini seperti apa yang dikatakan Bu Intan tadi, itu masih manusianya tentu
0: tetap harus akuntannya
1: yang berperan ya.
0: Oke, jadi kalau zaman dulu kalau kita mau cari data, kita bertumpuk-tumpuk arsip
1: ya, betul
0: kan? Kertas-kertas yang banyak sekali, buku-buku yang tebal-tebal itu kita harus buka satu persatu dengan cloud. Kita
1: dengan cloud
0: cukup data, dengan
1: gitu,
0: clue saja bisa keluar semuanya. Itu artinya berarti cloud ini bisa membantu untuk paperless juga, terus kemudian juga lebih mudah menyimpan dan juga mencari data. Tapi itu tadi ada kelemahannya, yaitu
1: keamanan datanya.
0: Ini yang riskan juga kalau tidak dijaga dengan baik semacam itu ya. Oke, ternyata banyak keuntungan juga, tapi ya kita tetap harus hati-hati karena teknologi terkadang juga seperti itu ya.
1: Iya.
0: Dua sisi mata uang seperti itu. Jadi ya seperti itulah sahabat Suara Madiun, AI membantu kita. Oke, kalau untuk penguasaan teknologi ini kan Pak Haris sama Bu Intan saat ini mengajar di Prodi Akuntansi seperti itu. Nah, bagaimana menurut pandangan Pak Haris dan juga Bu Intan ini ya terkait mahasiswa saat ini? Apakah mereka sudah adaptif dengan teknologi yang ada? Apa harus dibatasi atau memberikan keleluasaan untuk mereka belajar dengan AI ini? Mungkin dari Bu Intan dulu.
2: Oke. Kalau mahasiswa kami di Prodi Akuntansi, kami membebaskan mereka menggunakan teknologi. Karena ini kan mereka dunia mereka gitu ya. Mm-hmm. Dunia mereka ini sekarang sudah menggunakan teknologi, menggunakan AI. Kita nggak bisa membatasi, tapi kita bisa mengingatkan bahwa menggunakan teknologi itu harus ada etikanya. Harus ada etikanya, jadi nggak bisa sembarangan. Ketika mereka menggunakan AI misalkan dalam mengerjakan tugas, kan tidak bisa terus langsung
0: full AI,
2: kemudian copy paste seperti itu. Itu kan artinya fungsi pikiran kita nggak dipakai.
0: Otaknya,
2: gitu,
0: nggak terlatih gitu kan ya,
2: jadi buat apa kuliah kalau menggunakan AI gitu. Jadi AI itu sebagai bantu aja mereka. Oh begini caranya menggunakan teknologi. Tetapi ketika mereka harus mengambil keputusan dan lain sebagainya, harus mereka pakai pemikiran mereka gitu. Kemudian teknologi yang dipakai juga tidak hanya AI ya, ada banyak teknologi. Misalkan kalau akuntansi aja ada software-software gitu ya, seperti Accurate dan lain sebagainya. Nah itu diajarkan kepada mahasiswa supaya mereka paham bagaimana menggunakan teknologi gitu. Jadi nggak gaptek gitu.
0: Oke, boleh pakai tapi tetap semuanya tetap juga harus ini ya. Nah kalau koreksi-koreksi bagaimana nih Pak Haris caranya? Aduh ini AI full ini kayaknya ya, 100%
1: jadi memang ada alat ya, ada software untuk mendeteksi ya, mendeteksi apakah ini diambil full dari AI atau ada revisi ya, ada pemikiran mahasiswa yang masuk itu kelihatan. Jadi kelihatan ketika mereka mengerjakan tugas. Dan memang seperti yang katakan Bu Intan tadi, tidak bisa dihindari kemajuan teknologi ini. Ya, tetapi memang harus bijak. Dan kita terus memberikan literasi ya kepada mahasiswa terkait dengan perkembangan digital ini ya. Ini jadi ini dimanfaatkan, tetapi jangan tergantung begitu ya. Jangan tergantung pada AI ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk mempercepat ya. Untuk mempercepat artinya di dalam proses belajar ya. Sekarang kalau kita bertanya apa saja kan dijawab ya.
0: Semuanya dijawab.
1: Semuanya
0: dengan
1: dijawab.
0: Dengan sabar.
1: Tetapi tidak selalu itu tepat ya, tepat pada konteks yang dihadapi begitu kan ya. Ini yang harus dipahamkan. Sehingga penggunaan AI di perkuliahan itu di kami di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun itu diperkenankan. Tetapi memang dalam batasan ya, artinya bahwa itu harus dibijaksanai. Ya, diperbolehkan. Ketika mereka menyusun tugas, menyusun skripsi, tugas akhir itu boleh ya, tetapi hanya sebagai alat bantu untuk mempelajari ya, tetapi tulisan dan semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini dikutip dari mana sumber literaturnya yang jelas gitu. Kalau itu tidak bisa disebutkan ya, ya, kita coret harus diganti begitu.
0: Tetap harus dilakukan koreksi ya, dengan detail seperti itu.
2: Karena mereka kan nanti kalau kerja kan berhadapan dengan data yang beribu-ribu.
0: Benar.
2: Gitu ya. AI atau teknologi ya, itu yang akan membantu. Ya, kayak skripsi atau tugas akhir apapun, misalkan tesis atau disertasi, AI itu kan bantu gimana caranya membaca jurnal yang banyak itu gitu ya. Nah, AI lah yang itu. Tapi kita nggak perlu membaca secara detail, AI yang merangkum. Nah, kita yang menulis tugas akhir kita. Jadi jangan sampai tugas akhir kita juga disusun sama AI, jangan sampai seperti itu.
0: Oke deh, sangat membantu sekali. Tapi kalau dilihat profesi akuntan ini sebenarnya kompleks ya. Maksudnya tadi dibahas bahwa di depan bukan hanya soal hitung-hitungan, tapi mereka juga mampu mempresentasikan, menampilkan data ini dengan public speaking yang baik juga. Nah, ini kalau kayak seperti ini gimana ini Pak Haris melatihnya ini? Biar mahasiswa ini biar apa ya istilahnya, kalau di dunia kerja kan ngobrolnya enak, attitude-nya baik, seperti betul, itu kan betul. Juga perlu dipelajari.
1: Jadi memang beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa ya, selain hard skill ini di dalam kemampuan teknis akademiknya ya, yaitu terkait dengan teknik akuntansi, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit, itu kan hard skill. Ya. Nah, mereka itu juga harus dibekali dengan kompetensi non teknis ya. Non teknis itu dia harus soft skillnya ya, soft skillnya harus selalu diasah gitu. Nah, tentu pembelajaran yang kalau dulu dari dosen ke mahasiswa terus dicecer ya, kalau sekarang itu mereka student based learning gitu ya. Jadi mereka yang menyampaikan kita berdiskusi dan sebagainya. Yeah, yeah. Ini sebagai alat bantu untuk juga selain memahami hard skill tadi, soft skill-nya juga terasa. Ya, karena mereka kan berdiskusi, mengungkapkan pendapat, ya, kemudian menyampaikan, kreatif, komunikasi, ada kerjasama di antara mereka, itu soft skill-nya. Yeah. Itu memang di tempat kami itu juga senantiasa dilatihkan itu ya. Baik itu di kelas maupun di luar kelas begitu. Tentu ini akan menjadi bekal ya, bekal ketika mereka masuk kerja. Tidak hanya pinter akademik ya, tetapi soft skill-nya juga harus terasah ya.
0: Apalagi kalau kerjanya di bagian pelayanan, otomatis kan soft skill yang public speaking, menyampaikan pendapat seperti itu juga wajib untuk di ini ya, dikuasai seperti itu. Ya, Bu Intan, kalau ini mengamati mahasiswa zaman sekarang itu kan banyak sekali AI yang berseliweran, misalnya mau bikin apa, minta bantuan AI di ChatGPT dan lain sebagainya kayak gitu. Kira-kira ini bisa berpengaruh dengan soft skill mereka nggak sih? Terlalu banyak ngobrol dengan AI, akhirnya mereka kaku ketika mau ngobrol atau menyampaikan sesuatu hal. Karena apa ya, kalau kita cari data, lihat AI, otomatis kan juga berpengaruh juga gitu ya untuk pemahamannya. Itu kayak gimana kalau menurut pandangan Bu Intan ini?
2: Ya, sangat berpengaruh juga. Karena kalau mereka terlalu sering berhadapan dengan teknologi, nggak berhadapan dengan orang, nanti mereka kaku ngomongnya. Memang tidak dibatasi, memang mereka boleh, itu memang dunia mereka, mereka cari data dan lain sebagainya. Tetapi mereka juga harus, ya tadi kan, punya harus punya kompetensi yang lain seperti kemampuan berkomunikasi. Nah, caranya gimana ya? Mereka boleh pakai AI, tapi di kelas mereka nggak pakai AI. Di kelas mereka harus diskusi dengan teman-temannya. Misalkan kita bikin kelompok-kelompok gitu, mereka diskusi tentang suatu masalah, studi kasus misalkan. Nah, itu kan mereka sudah mempelajari sesuatu, menganalisis, kemudian mereka mempresentasikan. Nah, itu kan mereka harus belajar bagaimana berkomunikasi, mempresentasikan pendapat mereka gitu. Jadi itu kan belajar berkomunikasi. Itu kalau yang di dalam kelas. Kalau yang di luar kelas, mereka juga diharuskan untuk mengikuti berbagai kegiatan, kayak unit kegiatan mahasiswa. Nah, itu kan mereka akan berkolaborasi dengan berbagai jurusan. Mereka akan berkomunikasi, mereka akan menghargai, bagaimana sih menghargai pendapat orang lain gitu ya. Nah, dari itu mereka akan terasah untuk soft skill komunikasinya gitu.
0: Baik, jadi pertemuan tatap muka ini sangat penting.
2: Harus
0: sekali.
2: Tetap,
0: jadi ini akan sangat membantu sekali untuk mereka belajar untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Oke, ke Pak Haris. Pak Haris, saya pernah dengar istilah business intelligence. Katanya seorang akuntan itu juga harus paham seperti itu. Mahasiswa akuntan juga harus paham kayak gitu. Itu maksudnya gimana ini?
1: Yeah.
0: Data analitik, business intelligence itu kayak gimana sih Pak Haris?
1: Jadi memang ini adalah kemampuan ya, alat untuk untuk mengelola suatu bisnis begitu ya, bisnis intelijen itu ini ya, sehingga dengan bisnis intelijen itu ya, ini memang harus dikuasai ya, supaya mahasiswa itu juga mampu di dalam mengelola dunia bisnis ini.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi bagaimana memahami bagaimana cara berbisnis dengan
1: berbisnisnya baik. Dengan baik itu
0: ya. Penataan akuntansi yang benar seperti itu agar mereka benar-benar juga siap untuk merambah dunia kerja misalnya seperti itu, mau bikin bisnis sendiri jadi mesti paham hal-hal yang seperti ini ya. Oke, kalau sekarang itu kadang banyak mahasiswa yang istilahnya ketika mereka mendapatkan nilai yang baik sekali di ijazah mereka, katakanlah cum laude seperti itu, tapi ada beberapa pelamar pekerjaan yang dia nilainya biasa-biasa aja, tapi memiliki soft skill yang mumpuni seperti itu, dan akhirnya yang soft skill mumpuni ini mengalahkan mereka yang memiliki ijazah dengan nilai kumlot. Nah, ini menurut Bu Intan gimana nih pendapatnya hal-hal yang seperti ini? Yang mesti kita kedepankan itu yang mana sih? Atau dua-duanya juga harus tetap bagus kayak gitu?
2: Dua-duanya harus bagus. Bukan, tapi bukan berarti bahwa IP bagus itu adalah segalanya, bukan. Karena harus imbang. Ya, jadi ketika mereka IPK-nya bagus, berarti kan dia hanya menguasai ilmu aja, tapi dia nggak punya kemampuan soft skill yang baik, misalkan menghargai pendapat orang lain, mengkomunikasikan dan lain sebagainya. Nah, itu kan didapat sama biasanya mereka-mereka yang IPK-nya nggak sampai 3 gitu ya, IPK-nya 2,75 gitu ya. Tetap IPK penting, karena kan IPK itu untuk membuka pintu perusahaan gitu ya. Kalau kita ngelamar kan pasti perusahaan-perusahaan juga punya
0: seleksi administrasi seperti itu, batas-batas IPK.
2: Batas-batas IPK itu tetap ada. Jadi tetaplah dicapai itunya. Tapi hal-hal yang lain juga lebih penting, karena ketika bekerja kan dia tidak hanya menghadap data, tapi dia harus berkomunikasi dengan teman-teman, rekan kerja dan juga pimpinannya. Nah, itu biasanya didapat sama orang mahasiswa-mahasiswa yang aktif kegiatan. Nah, tidak hanya aktif mencari ilmu begitu. Jadi dua-duanya penting, IPK penting, keaktifan untuk mengembangkan soft skill itu lebih penting lagi. Gitu.
0: Nah, ini berarti masuk ke dalam kompetensi mahasiswa yang dicari ya, lulusan-lulusan akuntansi ini ada beberapa kompetensi yang memang harus diperhatikan seperti itu ya Pak Aris ya. Nah, ini kalau kita berhadapan dengan mahasiswa, otomatis sebagai seorang pengajar kita harus mempersiapkan mereka agar mereka ini siap gitu ya untuk terjun di dunia kerja. Nah, kira-kira kompetensi apa saja yang diajarkan Pak Aris kalau di profesi akuntan ini yang paling banyak ditekankan, yang paling Pak Aris pokoknya kalian tuh harus menguasai yang ini, jangan sampai enggak kayak gitu ya, Pak Aris.
1: Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, kompetensi hard skillnya gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan itu bagaimana seorang akuntan itu bisa menyediakan data laporan keuangan untuk pihak eksternal nih. Pihak eksternal itu terkait dengan pemegang saham ya, kemudian juga pemerintah terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Ini kompetensi yang pertama yang harus dikuasai, akuntansi keuangan. Dan yang terkhusus di akuntansi keuangan itu ada perpajakannya ya. Bagaimana dia menyusun pajak. Nah, ini menjadi saat ini itu sangat dibutuhkan.
0: Sangat dicari, benar sih.
1: Baik itu dunia usaha yang kecil ya maupun usaha yang besar ya, perusahaan besar itu butuh terkait dengan kemampuan perpajakan ini. Ya. Ini enggak bisa digantikan AI, enggak bisa.
0: Pemahaman
1: ini. Kemudian juga audit. Nah, audit itu kebalikan prosesnya dari akuntansi keuangan. Jadi ada laporan keuangan. Nah, kalau seorang akuntan dia berprofesi sebagai auditor, itu memeriksa laporan keuangan itu betul tidak, disusun betul tidak, wajar tidak begitu. Sehingga ada laporan tetapi ditelusur ke depan.

0: ini, dan juga bisa menjadi analis data keuangan. Nah, sebetulnya profesi akuntan itu sangat luas, Mbak. Jadi terkait dengan bisnis, ya, bahwa akuntan itu ya menyediakan informasi dan menganalisisnya itu, ya. Ini yang menjadi kompetensi yang dituntut oleh seorang akuntan.
1: Ya, memang harus benar-benar bisa dan pelajari.
0: Ya, ya. Tentu mereka ketika bekerja kan fokus di mana, begitu kan? Ya, tidak semuanya harus mereka kuasai, tapi fokus di mananya.
1: Mau yang diperpajakan atau yang tadi menentukan kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan seperti itu. Oke, Pak, kalau menurut Pak Haris ini ada nggak sih kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha saat ini? Ketika di kampus diajarin seperti ini, kok ternyata di dunia usaha kenyataannya kayak gini.
0: Betul. Ya, memang kalau dunia pendidikan itu statis, Mbak, maka akan ketinggalan. Ya, oleh karena itu perkembangan dunia bisnis itu juga harus mempengaruhi kurikulum, ya, mempengaruhi apa yang disediakan oleh pendidikan. Sama-sama harus dinamis nih. Jadi ketika kami itu ada revisi kurikulum, review kurikulum yang setiap 3 tahun itu kami lakukan, itu untuk menyesuaikan ini. Dan untuk mereview kurikulum itu, kita membutuhkan informasi dari dunia usaha, dunia bisnis, dari luar itu kemudian kita menyesuaikan. Nah, kalau sekarang itu memang berkembang laporan keberlanjutan. Nah, ini kami juga, kurikulum kami juga menyesuaikan ini terkait dengan keberlanjutan itu. Ya, jadi kesenjangan ada pada suatu saat, tetapi kita harus mengejarnya supaya kita bisa menyediakan lulusan yang siap memasuki dunia kerja, punya kompetensi yang dituntut di dunia kerja. Ini, jadi kita harus membekali itu. Oleh karena itu memang perkembangan dunia pendidikan itu juga harus melihat di dunia kerja.
1: Dinamis juga gitu. Ya, perkembangan teknologi, perkembangan dunia usaha itu seperti apa, kita harus mengikuti. Oke, Bu Intan, sekarang itu ada istilah kan milenial, Gen Z dan lain-lain. Mungkin sudah lama juga mengajar di Studio Mandala ya, otomatis melewati fase-fase yang mahasiswanya dari Gen Z, dari milenial seperti itu. Bedanya apa, Bu?
2: sangat berbeda sekali.
1: Gimana? Seru
2: kalau generasi yang dulu semangat belajarnya itu tinggi sekali. Berbeda dengan sekarang. Sekarang kita harus menyemangati mereka untuk belajar gitu ya. Tetapi mereka kelebihannya sangat cepat dengan dunia teknologi.
1: Iya, adaptif itu tadi ya.
2: Jadi ketika kita ngajari teknologi, mereka cepat bisa ketimbang generasi yang sebelumnya gitu. Ya itu tadi, kita harus menyemangati itu aja. Memang mudah rapuh kita.
1: mudah rapuh. Kalau zaman kita dulu kan sering keliling perpustakaan, baca buku, cari data semuanya. Langsung harus sekarang, ya itu tadi, karena ada teknologi itu tadi ya, Bu, ya. Tapi ya sulit gak sih kayak macu semangat Gen Z ini biar ayo dong gitu, harus segera diselesaikan dong kayak tugas gitu. Biasanya dulu pokoknya 2 hari harus jadi, kalau enggak dapat nilai kayak gitu. Kak, model-model pengajaran seperti itu apakah masih diterapkan saat ini? Masih ada penerapan seperti
2: masih
1: itu?
2: Masih ya.
1: Karena tetap harus disiplin kayak gitu ya?
2: Iya, masih. Betul. Karena kan mereka nanti kalau kerja kan juga harus
1: Disiplin,
2: harus ikuti kode etik perusahaan dan lain sebagainya. Jadi kita tetap mengajarkan itu. Harus kadang-kadang memang ada sesuatu yang gak enak, tapi harus kita wajibkan gitu. Karena dia harus mencapai target ini. Membuat mereka mulai semangat gitu ya. Jadi harus mencapai target ini, target itu. Kampus kita memang target itunya itu. Salah satu saja gitu ya. Cara supaya mereka gak mudah rapuh tadi itu,
1: gak mudah
2: semangat.
1: Iya, kalau Pak Haris gimana, Pak Haris,
0: ya, caranya? Jadi memang kalau tadi saya katakan ada kompetensi hard skill tadi, akademik, kompetensi soft skill ya. Kemudian juga terkait dengan karakter ini, kompetensi karakter. Ini juga memang harus diberikan ya. Mengingat bahwa generasi sekarang tadi ya, generasi, ada yang mengatakan generasi strawberry begitu ya, cantik begitu tapi kena tonjokan sedikit aja sudah
1: lembek
0: begitu. Nah, ini yang harus dikuatkan dan dibangun. Oleh karena itu mereka kalau di kami itu ada peka ya, peduli, komit dan antusias itu di kami. Jadi ini selalu ditanamkan bahwa mahasiswa itu tidak hanya

0: pikir untuk dirinya sendiri, tapi ada kepedulian, ada komitmen, ada antusias, ya antusias. Ini terkait dengan pembangunan karakter dari mahasiswa tadi, ya supaya ya memang harus sesuai ya untuk profesi akuntan ya, itu memang harus profesional, tanggung jawab, ada etika profesi, jujur, akuntan itu harus jujur,
1: harus juga, jujur ya. Ya,
0: kejujuran itu integritas. Nah ini harus selalu dilatihkan ke mahasiswa. Kemampuan hard skill aja enggak laku nanti di dunia kerja, cukup
1: betul
0: ya.
1: Sekali. Okay.
0: Harus ada soft skillnya, ada karakternya bagus.
1: Mau dibilang dosen killer enggak apa-apa ya sekarang?
0: Enggak apa-apa.
1: Yang penting anak-anak berdaya.
0: Betul, berdaya.
1: Patuh dan itu tadi berkomitmen seperti itu.
0: Berkomitmen.
1: Oke, luar biasa, keren sekali ini ya. Ayo, ini yang pengen ngobrol bareng sama Pak Ari sama Bu Intan boleh ya kirim WhatsAppnya di 081-5546-51817 atau berkomentar di YouTube maupun di Instagramnya Radio Suara Madiun. Kita break dulu sejenak ya sahabat Suara Madiun. Nanti selepas ini kita akan coba baca beberapa WhatsApp yang sudah masuk di sini. Tetap setia di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun untuk program Spektrum Pendidikan akan segera kembali selepas yang berikut ini.
2: Tentunya nantinya remaja tidak akan melakukan hal-hal yang negatif.
3: Itu artinya tidak ada kata sulit untuk kuliah, asal kita mau.
4: Jadi di era digital, bagi profesi akuntan ini bukan ancaman, tetapi tantangan.
5: Hai sahabat Suara Madiun, ingin tahu informasi seputar dunia pendidikan atau perkembangan ilmu pengetahuan? Dengerin aja Spektrum Pendidikan di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun yang disiarkan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 pagi. Di program ini, kalian juga bisa berdialog interaktif dengan narasumber yang ahli di bidang pendidikan. Jadi, catat hari dan jamnya, jangan sampai ketinggalan.
6: Kota Madiun, Madiun berkilau.

0: Hei, minggir. Minggir, sih.
1: Lah, bapak elo sing salah. Kok iso elo aku sing dikelakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: sahabat Suara Madiun semuanya, terima kasih Anda masih setia di program Spektrum Pendidikan. Masih bersama Riri dan juga ada Pak Haris dan juga Ibu Intan dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang transformasi pendidikan akuntansi untuk menciptakan generasi adaptif dan berdaya saing global. Silakan. Ini kebetulan sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk di 081-556-451-817. Halo Spektrum Pendidikan, ini ada Theo mau tanya nih, kompetensi inti, hard skill dan soft skill apa yang paling krusial dan wajib dimiliki oleh kelulusan akuntansi agar mampu beradaptasi dengan perubahan pasar di masa depan? Terima kasih. Mungkin tadi sudah disinggung di awal ya Pak Aris ya, yeah. Tadi ya, hard skill, soft skill, bisa diulang sedikit aja nih.
1: Ya, jadi kompetensi hard skill di bidang akuntansi ya. Tadi adalah penguasaan akan akuntansi keuangan. Ya, akuntansi keuangan itu terkait dengan pelaporan untuk pihak eksternal perusahaan ya. Ya, pemegang saham, pemerintah. Nah, ini dia harus mempunyai kompetensi terkait dengan standar-standar akuntansi keuangan, yeah. PSAK gitu ya, pernyataan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI kalau di Indonesia. Ini harus dikuasai supaya ketika membuat laporan keuangan itu memang terstandarisasi. Ya, kemudian juga pajak nih, kompetensi terkait dengan pajak ya. Itu peraturan perpajakan ya, peraturan perpajakan ini juga harus dikuasai. Ya, memang pajak itu juga disusun berdasarkan akuntansi keuangan, tetapi memang ada beberapa koreksi ya yang harus dibetulkan ya. Koreksi-koreksi pengakuan beban dan sebagainya untuk aturan pajak dan keuangan itu ada perbedaan. Nah, ini harus dikuasai. Kemudian terkait dengan pemeriksaan keuangan atau audit ya, audit pengauditan ini menjadi kompetensi juga bagi alumni atau lulusan program studi akuntansi untuk bisa memeriksa suatu laporan keuangan. Begitu, ini beberapa kompetensi yang memang harus dikuasai, itu yang hard skill-nya gitu aja. Kalau soft skill-nya tadi kan banyak ya, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, mendengarkan itu juga kemampuan loh ya, untuk kemampuan mendengarkan begitu. Kemudian kompetensi digital, nah ini juga penting ya saat ini. Kompetensi digital itu penguasaan teknologi. Kalau Bintan di depan tadi ada beberapa software akuntansi ya yang harus dikuasai ya. Yang paling dasar itu yang harus dikuasai ya Excel. Spreadsheet Excel itu memang juga harus dikuasai, karena kalau kami melihat, saya melihat itu di perusahaan-perusahaan baik yang mulai kecil ya, UMKM itu sudah mulai menggunakan spreadsheet Excel itu ya untuk apa namanya, penyusunan laporan keuangan, penyediaan data.
0: Ya, seperti ini. itu ya. Oke, ada WhatsApp selanjutnya. Selamat pagi, izin bertanya Pak Bu, bagaimana mahasiswa bisa membangun networking yang baik sejak kuliah, dan seberapa penting networking di dunia kerja? Mungkin Bu Intan bisa menjawab.
2: Iya, networking sangat penting. Bagaimana caranya agar networkingnya luas ya? Dari dalam dulu, di kampus dulu, dia harus ikut berbagai macam kegiatan, kayak unit kegiatan mahasiswa. Banyak unit kegiatan mahasiswa, jenisnya bisa ya sesuai dengan minatnya dia lah. Misalkan dia minatnya di olahraga, ya ikut di UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang bidang olahraga. Olahraga pun ada macam-macam, ada basket dan lain sebagainya, atau mapala gitu ya, pencinta alam, atau mau ikut yang UKM seni dan lain sebagainya. Atau dari situ ikut UKM, nah dia kan pasti akan kenal mahasiswa dan juga mahasiswa lain dan juga kakak-kakak tingkatnya. Nah, nanti kakak-kakak tingkatnya kalau sudah lulus kan itu bisa menjadi jejaring mereka untuk mencari pekerjaan. Nah, itu jadi makanya jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang selesai kuliah pulang begitu, tidak. Jadi caranya bangun networking itu dari yang terkecil itu, ikut-ikut kegiatan internal dan juga ikut kegiatan yang eksternal. Misalkan dia ikut gabung dengan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi yang lain. Nah, itu kan mereka membangun jejaring sudah. Gitu. Atau ikut magang-magang, nah itu juga jejaring itu.
0: Benar sekali. Nanti kita coba ngobrol soal magang juga ini ya. Oke, selanjutnya dari Dika di Madiun, menurut Bapak Ibu seberapa penting sih mengikuti sertifikasi profesional saat masih kuliah? Paris?
1: Ya, penting sekali ya. Jadi ada beberapa memang sertifikasi ya. Ini selain sebagai wujud legalitas, oh saya sudah mencapai memperoleh sertifikat ini, tetapi memang kemampuan ya, kemampuan itu bisa diperoleh dari kemampuan tambahan ya, sertifikasi. Kalau di akuntansi itu ada brevet pajak ya.
0: Brevet nah, pajak.
1: Iya, brevet pajak itu artinya bahwa ini akan lebih memperdalam lagi terkait dengan perpajakan. Ya, ini menjadi bekal nih bagi lulusan ya untuk bisa masuk dunia kerja berikut perjalanan. Kemudian IC3 ya, ini juga beberapa kompetensi yang bisa diperoleh di dengan sertifikasi itu. Menjadi nilai tambah.
0: Menjadi nilai tambah. Ini biasanya kalau untuk sertifikasi ini diselenggarakan dari pihak kampus atau bisa mengikuti dari lembaga di luar kampus?
1: Ya, kami menyediakan. Jadi kami menginformasikan dan kami bekerja sama dengan ada beberapa yang dengan luar ya. Kalau privat itu dengan konsultan ya, Ikatan Konsultan Pajak di Jawa Timur kan ada. Kami bekerja sama dan mahasiswa silahkan kalau mau mengambil sertifikasi ini bisa bergabung mendaftar ya. Gitu.
0: Kalau biasanya gitu itu berbayar atau tidak Paris? Tetap berbayar
1: tetap
0: ya?
1: Tetap berbayar ya, karena memang kita kan perlu ada sarana prasarananya.
0: Benar. Dan juga kerjasama dengan pihak luar itu tadi ya. Baik, seperti itu. Jadi penting sekali nanti kalau pas di dunia kerja, yang lain cuma nyodorkan ijazah, ini bisa udah ada sertifikasinya, otomatis akan menjadi nilai plus juga ya. Akan sangat dipertimbangkan sekali. Oke, lanjut. Dari siapa ini? Nomor 838. Sekarang banyak ditemui anak-anak muda lulusan SMA yang membuka usaha sendiri. Kalau sudah mapan finansial, apakah kuliah masih menjadi hal yang penting dan diperlukan? Ini kayaknya apa ya, pemikiran orang tua zaman dulu kayak gitu, udah kerja udah dapat uang, ngapain kuliah, ngapain sekolah gitu. Nah ini kalau sebagai tenaga pendidik seperti ini dan mengetahui perjalanan kayak gitu, bagaimana menurut Bu Intan?
2: Kalau menurut saya itu penting ya.
0: Tetap jadi, harus kuliah.
2: Tetap harus kuliah. Kalau ada uang ya sebaiknya kuliah ya. Meningkatkan ilmu ya. Apa yang didapat di kuliah kan belum didapat di waktu SMA. Kalau kuliah kan dia sudah terfokus. Dia pinginnya apa? Oh, di akuntansi. Oh, dia pinginnya apa? Oh, teknik. Jadi sudah terfokus. Dia pingin apa? Itu nanti dikembangkan. Dari dunia kampus kan di, tadi sudah diajarkan hard skillnya ya. Itu penting sebagai dasar nanti untuk pengembangan ketika dia kerja lagi. Misalkan, oh dia pingin jadi akuntansi di SMK. Dia pintar akuntansi. Tapi kan untuk kemampuan misalkan standar akuntansi bagaimana itu tidak dibuka di SMA, tapi adanya di kuliah. Nanti dia, di kuliah dia harus itu ya, jadi harus paham bagaimana standar akuntansi. Karena ketika dia bekerja kemudian membuka software, misalkan dia berwirausaha gitu ya, ada software, dia caranya pakai itu tadi bagaimana caranya pakai teknologi kalau dia nggak punya dasar itu, ilmunya didapat dari kuliah. Misalkan pajak gitu ya, dia berwirausaha, terus kita berhadapan dengan kortek gitu ya. Ini yang diklik yang mana gitu kan ya. Nah itu diajarkan di kuliah.
0: Diajarkan
2: ini standarnya.
0: Penting seperti itu ya, tetap melanjutkan di pendidikan yang lebih tinggi. Karena bagaimanapun misalnya kita jualan gitu ya, bisnis F&B seperti itu, butuh sekarang media sosial berkembang, butuh konten-konten. Nah ini bisa dipelajari juga di tempat kuliah nanti. Jasa di kafe, terus nyusun-nyusun laba rugi. Nah, belajar akuntan ya Paris ya. Tetap kalau ada uang harus kuliah. Karena juga
2: kuliah.
0: Benar sekali. Karena belajar itu juga sebagian dari ibadah juga. Siapa tahu nanti berkembang banyak, pendidikan akuntansinya bisa bermanfaat kayak gitu ya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal akuntansi, di Widya Mandala jurusan akuntansinya ada berapa akuntansi? Akuntansi bisnis atau akuntansi apa nih Pak Aris?
1: Ya, jadi kami program studi akuntansi ya. Program studi akuntansi kami tidak spesialisasi ya, tetapi kami mempelajari bahwa ada akuntansi tadi keuangan, akuntansi manajemen, pajak juga dipelajari. Artinya kita memberikan bekal itu lebih komprehensif ya ke lulusan nanti. Ya, ini lulusan nanti. Okay. Jadi bukan spesialisasi, oh hanya perpajakan. Ya,
0: tapi akuntansi kami semuanya dipelajari ya?
1: Supaya ini ya bekal semuanya sebagai dasar nanti.
0: Sudah komplit semuanya, include semuanya di situ ya. Baik, ada lagi, masuk lagi. Terima kasih banyak ini ya. Seberapa penting mengikuti seminar, kompetisi, dan juga organisasi mahasiswa dari Dina di Madiun?
1: Seminar, ya. Seminar itu membuka wawasan ya. Jadi membuka wawasan baik itu nanti bagi mahasiswa ya. Tentu kan dunia apa ya, dunia pendidikan, dunia ilmu, dunia bisnis itu kan terus berkembang terus ya. Kalau mengikuti seminar ya jelas itu akan menambah wawasan ya, bagi mahasiswa itu akan menambah wawasan. Nah, ini juga akan membekali bagi mahasiswa ketika dia harus menyusun tugas akhir dalam skripsi ya. Skripsi kan memang kalau yang bagus diharapkan itu yang up to date begitu kan ya. Permasalahan yang sekarang
0: yang
1: baru
0: isu diangkat, saat ini.
1: Yang isu-isu sekarang yang ini ya itu. Jadi kalau ada kesempatan ikut seminar, ikut,
0: ikut
1: kegiatan
0: aja.
1: Mahasiswa, ikut ya. Ini selain menambah hard skill tadi juga membangun karakter sendiri ya.
0: Baik, banyak manfaatnya ya,
1: soft skill-nya meningkat, karakternya juga meningkat
0: gitu. Oke, kayak gitu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali, mulai dari cari sertifikasi, ikutan seminar, organisasi juga, networking kayak gitu sangat diperlukan. Oke, kembali tadi ke masalah magang ini Bu Intan. Tadi disampaikan magang otomatis ini kan juga sangat bermanfaat. Nah, bagaimana manfaat dari kayak experience learning ini bagi mahasiswa itu sendiri? Seberapa penting sih?
2: Sangat penting karena ketika dia magang, mereka betul-betul terjun di dunia kerja gitu ya. Separuh-separuh kan, dia masih kuliah, dia juga magang. Jadi dia paham bagaimana dunia kerja itu, bagaimana dia menerapkan ilmunya di dunia kerja yang kadang memang ada berbeda gitu ya. Di dunia kerja mungkin mereka akan lebih banyak lagi dia dapat ilmu gitu ya, praktiknya bagaimana. Nah, itu sangat-sangat penting. Kemudian tidak hanya bagaimana dia mempraktikkan ilmunya dan dia menambah ilmu, tetapi juga membangun jejaring juga magang itu.
0: Jadi memang program magang ini memang harus diwajibkan bagi semua mahasiswa.
1: Jadi mahasiswa bisa mengambil magang ya. Dan ini kami konversi perolehan SKS-nya ya. Jadi kami dihargai. Karena memang mereka itu belajar ya sambil kenyataan begitu di dunia bisnis ya. Sehingga memang dihargai SKS-nya, kami hargai untuk bisa dikonversi ya. Ada ini jadi dihargai. Oleh karena itu memang diharapkan mahasiswa itu ya ikut magang. Tetapi magang yang tentu tepat dengan kompetensi yang mau diambil ya. Kalau di tempat magang itu hanya sebagai disuruh fotokopi, disuruh membuat amplop,
0: ini sayang sekali
1: ya. Mereka kalau di perusahaan ya memang memahami bagaimana menyusun laporan keuangan, bagaimana ada order pembelian dan sebagainya, bagaimana ini ya terkait dengan itu.
0: Iya, harus dilibatkan seperti
1: harus
0: itu.
1: Harus dilibatkan.
0: Iya sih, sayang sekali kalau misalnya anak-anak magang ini hanya disuruh untuk
1: jadi pesuruh ya, jangan.
0: Disuruh menjilid, disuruh yang mengcopy dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan perusahaan yang memang memiliki integritas yang tinggi seperti itu, jadi bisa membantu mahasiswa ini belajar secara sungguh-sungguh. Jadi enggak sia-sia program magangnya. Tapi kadang memang banyak sih yang mengeluh, katanya aduh magang kok cuma begini saja gitu ya, datang malah ngantuk karena nggak ada yang harus dikerjakan kayak gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu ya.
2: Kalau di kami magangnya itu kan disesuaikan dengan bidang ya Mbak. Nah, kemudian nanti magangnya kalau mereka yang di semester akhir bisa digunakan untuk tugas akhir skripsi gitu. Jadi mereka nggak usah nyusun skripsi, apa magang yang mereka itu dijadikan skripsi gitu.
0: Baik, luar biasa sekali ini ya. Kalau ngobrolin tadi kembali ke integritas ini di tengah kecanggihan teknologi yang begitu luar biasa saat ini, apakah integritas ini tetap harus menjadi yang utama atau kecanggihan teknologi yang jadi utama, kayak gimana tuh?
1: Ya tentu integritas lah,
0: integritas
1: diri, sifat apa ya, profesional, bertanggung jawab, punya etika, itu ya bagus itu ya. Teknologi itu alat bantu, teknologi alat bantu yang memang harus dikuasai juga ya. Tetapi bahwa diri sendiri, integritas ya, ini menjadi utama ya, menurut kami begitu.
0: Oke. Dan ini luar biasa sekali nih ya sahabat Suara Madiun. Jadi pendidikan akuntansi ini sebenarnya kayak basic di segala bidang menurut saya, karena semua pekerjaan itu basicnya juga keuangan pasti.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Berbasis anggaran. Betul. Baik itu di instansi pemerintah, di instansi swasta, bahkan ketika kita mau jualan dengan modal yang gak besar, itu ya basicnya di akuntansi itu tadi.
1: Betul.
0: Itu yang harus benar dulu. Ya kan, itu harus benar dulu, harus kencang dulu, baru kemudian bisa berkembang dengan baik dan luar biasa seperti itu. Oke, nah ini kalau misalnya anak-anak SMA saat ini memiliki keinginan untuk melanjutkan di pendidikan akuntansi di perguruan tinggi nanti, kira-kira apa aja yang mesti disiapkan Bu Intan sejak dari SMA?
2: Kalau sejak dari SMA mau di akuntansi, ya pertama minatnya yang kuat dengan akuntansi. Kemudian untuk yang lain-lain nanti akan persiapkan di kampus ya, misalkan untuk pengetahuan tentang teknologi dan dasar-dasar kembali ke apa standar itu nanti kami yang menyiapkan.
0: Oke. Tapi bukan berarti yang pengen ke akuntansi harus benar-benar pinter matematika.
1: Enggak. Jadi
2: kan mereka mulai dari nol ya, Pak ya.
1: Fobia bahwa akuntansi itu hitung-hitungan. Bukan, itu hitung-hitungan hanya bagian kecil sebetulnya. Karena dengan teknologi sekarang ya, dengan teknologi komputer, spreadsheet, hitungan itu kan sudah
0: otomatis.
1: Ya, otomatis begitu ya. Ini yang penting memang daya analisis. Ya, daya analisis itu harus diasah, terus diasah ya, supaya mampu ya, ini logika rasional begitu itu yang dipakai. Ya, bukan pinter-pinternya itu kan, bukan.
0: Bukan ya, yang harus jago matematika kayak gitu enggak ya.
1: Enggak harus jago.
0: Yang harus diperhatikan juga kayak gitu. Oke deh. Ini ternyata sudah jam 10, cepat sekali waktu berlalu ini ya, mungkin sebagai closing statement ini.
1: Yeah.
0: Dari Bu Intan dulu deh, bagaimana cara membangun atau istilahnya mengajarkan anak-anak di mahasiswa ya, agar menjadi seorang akuntan yang profesional dan memiliki integritas di tengah kecanggihan teknologi yang begitu luar biasa seperti ini.
2: Yeah. Untuk menjadi seorang akuntan nanti mahasiswa-mahasiswa harus paham hard skill-nya utamanya, fondasinya itu, kemudian soft skill-nya juga harus dikembangkan, dan juga kemampuan menggunakan teknologi dan etika menggunakan teknologi.
0: Okay.
2: Harus dipahami.
0: Tetap etika juga harus diperhatikan ya, meskipun itu di media sosial ya kan, kita nggak nampak, tapi etika juga tetap harus diperhatikan. Faris, ada tambahan?
1: Ya, jadi bagi generasi muda, anak-anak lulusan SMA, jangan khawatir bahwa profesi akuntansi itu akan hilang, ya, tergantikan oleh teknologi. Ya. Jadi selama masih ada uang, selama masih ada dunia bisnis, profesi akuntan itu diperlukan.
0: Pasti.
1: Dan akuntan tidak hanya sekedar menghitung angka, ya, tetapi belajar akuntan itu berarti memahami data, memanfaatkan teknologi, kemudian menjaga integritas, dan artinya terkait dengan pelaporan untuk keuangan ini yang memberikan informasi bagi dunia bisnis.
0: Oke, luar biasa sekali pesannya ya. Saat komplit ini ya, jadi untuk teman-teman yang masih pelajar SMA, kalau misalnya pengen belajar akuntansi, boleh deh gabung sama Widya Mandala Madiun ini ya, untuk anak-anak Kota Madiun ini, jangan sampai lupa. Oke, luar biasa sekali, terima kasih banyak, ini banyak sekali pengetahuan baru yang kita dapatkan terkait bidang akuntansi ini. Jadi terima kasih banyak untuk kehadiran Bu Intan dan juga Pak Haris. Soal nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita belajar akuntansi yang lebih luas lagi ya Pak Haris ya.
1: Kemudian
0: ada kesempatan untuk belajar di sana ya, karena mungkin juga pendengar masih penasaran gitu ya, kira-kira aduh ini akuntansi yang perpajakan ini kayak gimana sih lah, kita lebih ke spesialisasi seperti itu ya. Ditunggu nanti. Oke deh, terima kasih Pak Haris, Bu Intan sudah hadir di Radio Suara Madiun pagi hari ini. Tetap semangat dan titip salam buat teman-teman semuanya ada di Wima. Oke, dan untuk sahabat Suara Madiun, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk program Spektrum Pendidikan hari ini. Saya Rere beserta kru yang bertugas pamit. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
3: 93 FM LPBL Radio Suara Madiun.

0: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
3: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
2: Alah, nyamuk kok akeh mentok.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M+. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
2: Wih, neng ini aku aman. Ora kepok-kepok terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juni, beberapa di antaranya adalah tahun 1215, Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta. Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta di Runnymede. Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja. Magna Carta mengharuskan raja membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Selanjutnya, tahun 1844, Charles Goodyear menerima hak paten atas penemuannya memperkuat karet. Charles Goodyear lahir di New Haven 29 Desember 1800. Dia adalah seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang menemukan cara vulkanisasi karet pada tahun 1839. Ia kemudian mematenkan penemuannya pada tahun 1844. Pada Agustus tahun 1824, menikahi Clarissa Baker dan mereka dikaruniai 7 anak, salah satunya adalah William Henry Goodyear. Kemudian, tahun 1885, ditemukan tambang minyak pertama di Indonesia. Tambang minyak bumi Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara pada saat masa Hindia Belanda, di mana sampai tahun 1911, satu-satunya merupakan perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah Bata Afte Petroleum Maatschappij atau BPM milik negara Belanda.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

sahabat Suara Madiun semuanya, kalau di malam hari rasanya dingin gitu ya, beda dari hari-hari biasanya. Sepertinya fenomena ini terjadi di bukan hanya di Kota Madiun sih, tapi juga beberapa daerah di sekitar Kota Madiun. Kalau istilah orang Jawa itu bilangnya bediding ya. Bediding itu adalah pergantian musim dari kemarau menuju musim hujan menuju ke musim kemarau. Jadi udaranya itu kayak was-was gitu loh. Lebih dingin dari biasanya. Kalau pas dingin-dinginnya itu biasanya malam menjelang subuh itu wah sejuk sekali. Kayaknya seneng bagi orang-orang yang memang suka dengan hawa-hawa yang dingin gitu ya. Jadi merasa kayak di daerah pegunungan kayak di Tawangmangu, kayak di Sarangan seperti itu. Dan jadi tidur malamnya bisa pakai selimut. Biasanya kalau kemarin-kemarin tuh gak yang bisa selimutan karena ya agak sedikit gerah. Tapi kali ini bisa pakai jaket, pakai selimut. Jadi ya anggap aja kita lagi staycation di Tawangmangu gitu ya. Fenomena ini berkaitan dengan musim dingin yang sedang berlangsung di Australia dan dampaknya ikut dirasakan hingga Indonesia termasuk di wilayah Jawa Timur. Menurut pengamat BMKG Nganjuk ya, dari meteorologi dan geofisika, ini menjelaskan bahwa saat ini Australia memasuki musim dingin yang berlangsung pada Juni hingga Agustus. Dan pada periode tersebut, masa udara dingin dari Australia terbawa angin menuju wilayah Indonesia bagian selatan. Udara dingin dari Australia ini bergerak bersama angin menuju Indonesia. Karena itu suhu udara di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Timur, terasa lebih rendah dibanding biasanya. Fenomena ini dikenal sebagai advekksi, yakni perpindahan massa udara secara horizontal dari wilayah yang lebih dingin ke wilayah yang lebih hangat. Nah, ketika angin membawa udara dingin dari Australia, suhu udara di daerah yang dilalui menjadi lebih rendah. Nah, selain kiriman udara dari Australia, tentunya ada beberapa faktor lain, yaitu saat matahari terbenam, permukaan bumi tidak lagi menerima panas dari sinar matahari. Sebaliknya, tanah dan berbagai permukaan di bumi terus melepaskan panas yang tersimpan sepanjang siang hari ke atmosfer. Akibatnya, suhu udara perlahan turun sepanjang malam dan biasanya mencapai titik terendah menjelang matahari terbit. Itulah sebabnya udara pada dini hari sering terasa jauh lebih dingin dibandingkan pada malam hari. Angin ya berhembus, kemudian langit cenderung lebih cerah ya. Terus mungkin ada beberapa yang enggan beranjak dari tempat tidur saat pagi hari. Kayak hari ini, karena harinya juga kecepit ya kan, besok libur, akhirnya ya itu tadi, agak sedikit malas-malasan seperti itu sahabat Suara Madiun ya. Yang penting nanti malam kan malam satu suro itu kan, biasanya identik dengan lelean atau begadangan. Nah, jangan lupa untuk menyeduh minuman-minuman hangat, terus kemudian menyiapkan jaket ya, biar suasana malam tahun baru Islamnya tetap dalam keadaan yang sehat.

Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Budi, tugasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Isabel, terima kasih untuk yang sudah selalu setia bersama Radio Suara Madiun. Habis ini akan ada Dangdut Asik Suara Madiun yang menemani dengan lagu-lagu dangdut yang populer. Jadi tetap setia aja terus di 93 FM Radio Suara Madiun. Selamat siang semuanya, sampai jumpa.

0: as music.
1: Every time.
0: Every day.
2: Flash News.
3: Flash News.
4: Suara Madiun, laporan tentang kesepakatan yang akan segera terjadi di antara Iran dan Amerika Serikat telah memicu beragam reaksi di media Israel. Beberapa wartawan dan kolumnis menyatakan kekecewaannya atas perjanjian yang mereka khawatirkan akan semakin memperkuat Teheran.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat siang sahabat Suara Madiun semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Dan kita kembali lagi di Dangdut Asik Suara Madiun pastinya bersama Wulan ya. Dan semoga aktivitas sahabat Suara Madiun di siang hari ini juga berjalan lancar dan semangatnya juga masih terjaga gitu ya sahabat semuanya. Dan buat yang masih sibuk mungkin dengan pekerjaannya sambil dengerin radio atau lagi kuliah nih, lagi di pasar mungkin ya, lagi di jalan juga, dan mungkin aja juga lagi menikmatin waktu santai di rumah aja. Pokoknya jangan lupa ya, sesekali pokoknya juga harus senyum ya sahabat semuanya, biar siang hari ini juga gak kerasa membosankan. Nah, untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung di siang hari ini bersama Wulan ya, ini juga nantinya bakal terus ditemani deretan lagu-lagu dangdut yang asik gitu ya, seperti biasa. Biar sahabat semuanya makin semangat, boleh banget untuk request lagu dangdut di WhatsApp kita di 081-556-451817. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi untuk menghadirkan informasi juga di siang hari ini. So, tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

Yo, waduh kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

masih bersama Wulandi Dangdut Asik Suara Madiun ya sahabat semuanya. Dan baru aja kita dengerin nih lagu Cikini Gondang Dia dari duo Anggrek ya sahabat semuanya, 2015 gitu ya. Gak kerasa nih lagu ini juga ternyata udah cukup lama ya untuk menemani kita semua para penikmat musik dangdut Indonesia. Tapi uniknya nih sahabat semuanya ya, meskipun waktu ini terus berjalan ya dan tren musik dangdut, nah ini juga sering berganti gitu ya. Ada yang lebih baru, lebih asik juga. Tapi lagu yang tadi udah Wulan puterin ya, Cikini Gondang Dia, itu juga masih tetap punya tempat tersendiri di telinga banyak orang ya, terutama nih penikmat musik dangdut gitu ya sahabat semuanya. Karena mungkin karena liriknya yang sederhana gitu ya, ini mungkin juga karena melodinya yang gampang diingat. Nah, jadi sekali dengar, meskipun diputer di 2026, nah ini juga ya beberapa liriknya ini masih bisa dibilang terngiang-ngiang gitu ya sahabat semuanya. Dan memang ada beberapa lagu dangdut gitu ya yang usianya juga boleh makin bertambah, tapi rasanya gak pernah benar-benar jadi lagu lama gitu ya, apa enggak sih? Pokoknya gitu ya, setiap diputar lagi suasananya itu juga tetap sama ya, meskipun udah lama banget ya sahabat semuanya. Dan boleh banget untuk request lagu dangdut ya sahabat semuanya sampai jam 1 siang nanti, langsung aja di WhatsApp kita di 081 556 451817.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

Dan kembali lagi sama Wulan ya, pastinya di program Dangdut Asik Suara Madiun ya. Karena di siang hari ini, selain hari ini hari Senin tanggal 15 Juni 2026 ya sahabat semuanya, ada yang mungkin sejak akhir pekan kemarin sudah berharap kalau hari ini ikut libur. Wah, ini juga ternyata salah gitu ya. Soalnya hari Senin ini juga tepatnya di 15 Juni lagi ramai nih, disebut dengan hari kejepit ya sahabat semuanya. Dan banyak orang yang sempat ngira gitu ya hari ini libur karena besok udah masuk libur tahun baru Islam ya sahabat semuanya. Sama dong kalau misalnya mikirnya hari ini libur gitu ya. Dan alhasil nih, ini sejak pagi tadi juga media sosial juga sempat ramai ya dengan berbagi cerita. Ada yang mungkin ya dengan semangat berangkat kerja sambil menghitung jam ya untuk menuju liburan. Ada yang sengaja juga nih ambil cuti biar hari Senin juga ikut ya menikmati long weekend lebih panjang lagi. Nah bahkan nih sahabat semuanya ya, ada yang juga baru sadar gitu ya kalau ternyata hari ini itu masih harus masuk kantor ya. Gak ada nih libur-libur gitu ya sahabat semuanya. Dan semoga nih gak ada yang kesiangan tadi ya sahabat semuanya, mungkin baru bangun jam berapa gitu ya kesiangan. Nah jangan sampai gitu ya sahabat semuanya terulang kembali pokoknya ya. Dan tapi memang nih ini suasana hari ini juga rasanya kayak sedikit berbeda nih sahabat semuanya. Dan jalanan mungkin juga makin ramai ya di kota Madiun, apalagi yang sahabat Suara Madiun yang lagi berlibur ya, sengaja berlibur di kota Madiun. Kalau hari Senin ikut cuti gitu ya, ngambil cuti mungkin liburan di kota Madiun ya, atau yang di luar kota ya, atau asli kota Madiun tapi kerjanya di luar kota. Nah ini juga mumpung ya hari kejepit, nah ambil cuti untuk pulang kampung di kota Madiun gitu ya sahabat semuanya. Dan sebagian juga udah mulai memikirkan gitu ya untuk besok ini agendanya apa nih sama keluarga gitu ya. Dan ada yang berencana pulang kampung juga bersama keluarga itu tadi, kulineran ya, atau justru juga menikmati memilih waktunya istirahat di rumah aja sambil rebahan seharian. Enak banget juga nih sahabat semuanya. Dan gak sedikit juga nih yang udah bikin daftar tontonan atau playlist lagu untuk menemani liburan. Boleh banget ya untuk lagunya, request lagu di WhatsApp kita di Radio Suara Madiun di 081-556-451-817. Dan kalaupun sahabat semuanya yang sudah bergabung di siang hari ini nih, ini masuk tim yang mana nih? Tim yang tetap kerja sampai sore ya dengan semangat penuh gitu ya tentunya, atau tim yang udah ambil cuti sejak hari ini? Wah, ini yang mana nih? Boleh banget untuk WhatsApp kita ya. Dan justru kalau yang tim yang paling bahagia itu karena besok akhirnya juga bisa bangun tanpa alarm ya sahabat semuanya. Dimatiin aja pokoknya alarmnya ya. Yang jelas nih, walaupun hari ini juga disebut hari kejepit, nah jangan sampai semangatnya juga ikut terjepit gitu ya sahabat semuanya. Biar suasana siang hari ini juga makin santai, dan mungkin kerjaannya yang lagi banyak juga terasa lebih ringan ya. Tetap stay terus bersama Wulan di Dangdut Asik Suara Madiun, karena juga masih banyak lagu pilihan dangdut ya di siang hari ini untuk menemani sahabat semuanya sampai jam 1 siang aja. Oke deh, di kesempatan kali ini juga boleh banget untuk request ya seperti biasa, atau yang kirim salam juga boleh langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451-817.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju. 1.
2: Duh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Dan masih bersama Wulan di Dangdut Asik Suara Madiun, karena di siang hari ini nih, ini mengingatkan ya, besok juga ya tanggal merah nih untuk sahabat semuanya. Dan jangan lupa ya untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung di siang hari ini, kalau besok itu juga dimanfaatkan ya waktu liburnya untuk benar-benar mengisi energi. Bukan cuman badan aja nih yang butuh istirahat ya sahabat semuanya, karena pikiran kita ini juga perlu dijaga supaya tetap fresh ya sahabat semuanya. Apalagi kalau mungkin di hari Seninnya ini juga banyak pekerjaan yang sudah dilakukan gitu ya, atau dikerjakan sampai benar-benar selesai ya. Terus apalagi nih, kalau ngobrolin soal siang hari ini ya sahabat semuanya, mumpung besok itu juga hari libur ya, ini kebiasaan yang sering nih dihindari ya, terutama untuk orang-orang yang punya ketajaman mental yang baik. Nah, ini juga penting nih sahabat semuanya, karena juga kebiasaan yang sering kita lakukan itu justru bikin pikiran ini jadi apa ya, gak fresh gitu ya, jadi kurang bersemangat juga walaupun hari libur gitu ya sahabat semuanya. Dan untuk sahabat semuanya nih, ini kalau misalnya besok hari libur ya, pokoknya jangan terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita ya sahabat semuanya, apalagi belum kejadian. Nah, kadang energi kita ini bisa habis ya, bukan karena pekerjaan yang banyak, tapi karena terlalu overthinking. Yang belum kejadian itu malah difikirkan gitu ya sahabat semuanya. Dan apalagi nih, ini kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, kalaupun hari libur sering banget gitu ya, ini sering untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu ya sahabat semuanya, apalagi membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Dan apalagi kalau hari libur, nah ini notifikasi dari ponsel kita, kemudian media sosial kita, atau beberapa aplikasi digital ya, membuat perhatian seseorang itu mudah terpecah nih sahabat semuanya. Kalau dari media Kompas ya, ini menurut Profesor Psikologi Dr. Gloria Mark, ini juga menjelaskan nih sahabat semuanya, salah satu penyebab menurunnya rentang perhatian masyarakat saat ini adalah gangguan digital yang terus menerus. Nah, ini apalagi kalau libur panjang ya, biasanya gadget itu sering banget nih sahabat semuanya ya, entah scroll media sosial dan lain sebagainya. Karena itu nih, orang dengan ketajaman mental yang tinggi biasanya juga lebih selektif lagi untuk menggunakan perangkat digital nya, terutama di hari libur ya sahabat semuanya. Ini pokoknya berusaha mengurangi distraksi yang tidak penting atau tidak perlu ya. Terus apa lagi nih, hiburan tanpa tujuan. Nah, misalnya kalau di rumah nih sedang menyalakan televisi ya sebagai latar belakang atau untuk rame-ramean aja ya. Nah, ini kalau terus-menerus ya, terus sambil kita bermain media sosial, ini juga mungkin terasa sepele gitu ya sahabat semuanya. Namun kalau kebiasaan ini justru membuat otak seseorang itu harus memproses lebih banyak informasi. Nah, kalau orang yang tajam secara mental, nah ini cenderung juga membatasi hiburan yang tidak memberikan manfaat yang jelas. Nah, apalagi kalau hari libur besok ya. Ini terutama juga kebiasaan doom scrolling. Nah, ini doom scrolling itu juga kalau berlaku terus-menerus ya, mengonsumsi konten negatif di internet itu juga bisa mengganggu mental seseorang ya, sahabat semuanya. Terus selain kalau media sosial gitu ya, sahabat semuanya di hari libur. Nah, kalau biasanya hari libur juga mengorbankan waktu tidur. Nah, ini nih penting banget ya, sahabat semuanya. Tidur yang cukup ini menjadi salah satu prioritas utama bagi orang yang ingin menjaga fungsi otaknya ya. Kalau menurut Harvard Health, ya ini tidur ini juga merupakan salah satu cara terbaik ya seseorang untuk mempertahankan ketajaman mental seiring bertambahnya usia. Karena itu, terutama kalau di hari libur ya, mereka ini cenderung menjaga jadwal istirahat dan tidak menganggap kurang tidur sebagai hal yang normal ya, atau dibiasakan gitu ya, sahabat semuanya. Justru dihindari. Nah, terutama kalau di hari libur besok gitu ya, pokoknya harus menghindari interaksi yang tidak penting ya, sahabat semuanya. Meskipun banyak orang ya yang menikmati waktunya sendiri, ini mereka juga tetap menjaga hubungan sosial secara sehat ya, sahabat semuanya. Bahkan kalau isolasi sosial nih, ini bisa menjadi faktor yang berkaitan dengan penurunan fungsi otak seseorang gitu ya, sahabat semuanya. Pokoknya kalau interaksi sosial di hari libur secara positif ya, tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan mental, tetapi ini juga bisa membantu menjaga kesehatan otak kita ya. Pokoknya nih, kalau justru di hari libur dimanfaatkan untuk misalnya membersihkan rumah atau membersihkan dapur yang kurang rapih ya, sahabat semuanya, atau mungkin setrika bajunya yang sudah numpuk, nah ini boleh banget dimanfaatkan waktunya untuk hari ini setelah kerja atau beraktivitas di hari ini pokoknya ya, atau besok bisa mulai diselesaikan ya, biar rumahnya tetap rapih ya, sahabat semuanya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Oke deh sahabat semuanya, terima kasih yang sudah bergabung di siang hari ini di Dangdut Asik Suara Madiun. Semoga informasi di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan selalu dan tetap semangat untuk semuanya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

News. Dikutip dari media Kompas, seorang pejabat senior Israel mengatakan situasi ini mengkhawatirkan Israel dan menggambarkan kesepakatan yang akan datang sebagai hal yang buruk.

Podcast LPPL Radio Salama Dion. Oke, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sweet Humoris di kesempatan Senin tanggal 15 Juli ataupun Juni 2026. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu Mancalama ya, hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap saya cun di 93 FM LPPL Radio Sarmadi. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1215, Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta. Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta di Runnymede. Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja. Magna Carta mengharuskan raja membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Selanjutnya, tahun 1844, Charles Goodyear menerima hak paten atas penemuannya memperkuat karet. Charles Goodyear lahir di New Haven 29 Desember 1800. Dia adalah seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang menemukan cara vulkanisasi karet pada tahun 1839. Ia kemudian mematenkan penemuannya pada tahun 1844. Pada Agustus tahun 1824, menikahi Clarissa Baker dan mereka dikaruniai 7 anak, salah satunya adalah William Henry Goodyear. Kemudian, tahun 1885, ditemukan tambang minyak pertama di Indonesia. Tambang minyak bumi Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara pada saat masa Hindia Belanda, di mana sampai tahun 1911, satu-satunya merupakan perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah Bata Afce Petroleum Maatschappij atau BPM milik negara Belanda.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Bah, bah, aja tempun di, iki lho le, aku udah neng kali, peteng wis loro lho le.
2: Walah mbah, mbah, koyo dadak neng kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku udah nantai BAB neng kali yo le.
2: Ya mboten sah to mbah, mbah, jaman yaen.

0: cinta budi iki le aku ada di kebun lah aku di kebun to mbah mbah gue pacul pisan yo jone kudu to mbah mbah ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Sugeng siang tetangaken kulo sastro nyun sewu.
3: Ya ilah mas, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
2: Mari
4: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Jurnal 3FM, LPPL Radio Suara Madiun.

93.3 FM LPPL Radio Sarmadino, Kesabasan Radio masih bersama kita di Sweet Morris yang hari ini ya. Dan juga tentunya selamat siang juga buat sahabat-sahabat siang hari ini juga tetap simak di 93 FM LPPL Radio Sarmadino di kebersamaan kita di Sweet Morris. Dan juga tadi mengawal kebersamaan kita juga sudah kita hadirkan beberapa lagu pembuka ya, tiga lagu pembuka. Tentunya juga menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan juga buat sahabat-sahabat siang hari ini juga lagi beraktivitas ataupun juga lagi bercerita di rumah ya. Dan tentunya juga tetap simak di 93 FM LPPL Radio Saramadion. Dan sahabat-sahabat di kesempatan siang hari ini seperti biasa masih kita buka line kita buat sahabat-sahabat juga bisa melalui WhatsApp kita ya di 081-5645-1817. Dan tentunya juga sambil menunggu sahabat-sahabat yang juga di kesempatan siang hari ini juga akan bergabung, kembali kita informasikan terkait dengan Universitas Suro 2026 di mana PLT Wali Kota Madiun juga memastikan kesiapan pengamanan lintas instansi. Dan dalam hal ini untuk ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah serta unsur terkait disiagakan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tentunya dalam rangkaian tradisi Suro 2026 dan kesiapan tersebut juga ditandai dengan apel besar pasukan operasi aman Suro 2026 yang digelar Polres Madiun Kota di Alun-Alun Senin ini. Bahkan sahabat-sahabat Madiun, apel tersebut juga menjadi langkah awal pengecekan kesiapan personil maupun juga sarana pendukung sebelum diterjunkan untuk mengamankan berbagai kegiatan masyarakat dalam momentum satu Suro di wilayah Madiun Raya. Bahkan sopo-sopo dalam apel tadi juga dilakukan pemeriksaan pasukan yang dilanjutkan dengan penyematan pita operasi secara simbolis kepada ataupun sebagai tanda dimulainya operasi Aman Suro 2026. Di mana sopo-sopo apel yang langsung dipimpin oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dalam kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa pengaman momentum Suro membutuhkan kesiapan dan juga sinergi seluruh pihak. Bahkan menurutnya apel gelar pasukan menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh personil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan aman, nyaman dan kondusif. Adapun sahabat-sahabat ini untuk apel gelar pasukan kali ini juga merupakan pengecekan personil Polri bersama instansi lain yang tentunya juga seluruh potensi masyarakat beserta kelengkapannya sebelum diterjunkan ke lapangan. Jadi melalui pengecekan tersebut diharapkan rencana tersebut juga telah dipersiapkan dapat diimplementasikan secara baik dan juga semakin memperkuat sinergitas kerjasama seluruh stakeholder. Jadi dalam hal ini untuk tradisi Suro juga merupakan agenda yang perlu mendapatkan perhatian bersama mengingat kegiatan masyarakat maupun juga perguruan pencaksilat di wilayah Madiun Raya melihat ataupun melibatkan banyak pihak. Dan tentunya koordinasi dan kesiapan pengamanan menjadi hal penting agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib. Bahkan sahabat-sahabat ini terkait dengan potensi kerawanan dalam pelaksanaan kegiatan Suro juga telah dipetakan oleh jajaran kepolisian di mana personil pengamanan juga telah disiapkan di sejumlah titik untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan. Dan adapun juga apel gabungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan dan juga sinergi seluruh unsur sehingga untuk pelaksanaan operasi Aman Suro 2026 berjalan lancar serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Dan kita juga berharap ya, sahabat Sarmadi, untuk Madiun Raya, untuk operasi Aman Suro 2026, pelaksanaan malam satu Suro juga berjalan lancar dan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak. Dan kemudian juga masih di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini juga, nanti masih akan kita hadirkan beberapa kegiatan yang hadir dari Kota Madiun. Di antaranya juga petugas sensus ekonomi 2026 diterima PLT Wali Kota, dan tentunya dalam ini PLT Wali Kota mengajak warga untuk memberikan rasa yang jujur. Dan bagaimana informasi terkait dengan hal tersebut, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Yuk. Watuk kok ra mari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

TBC kuwi mbah sembarangan e wong aku ki keselak e lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to. Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM LPPR Radio Sara Madiun. Dan seperti saya sampaikan tadi ya, setelah menggelar apel pejabat BLT Wali Kota juga memberi arahan terkait dengan persiapan HUT ke-108 dan disiplin pegawai. Dan sepanjang di mana pada pagi tadi BLT Wali Kota Madiun juga memberikan sejumlah arahan kepada jajaran pejabat dan pegawai di lingkup pemerintah Kota Madiun. Di mana pada apa tersebut, arahan tersebut juga mencakup persiapan hari ulang tahun Kota Madiun yang ke-108 hingga penegakan disiplin aparatur sipil negara termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bahkan dalam kesempatan tersebut, BLT juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah juga turut menyemarakkan peringatan HUT Kota Madiun dengan menghias kantor masing-masing secara maksimal. Bahkan menurutnya untuk kemeriahan peringatan hari jadi daerah juga harus dapat dirasakan masyarakat dan menjadi bagian serta dalam upaya membangun semangat kebersamaan. Bahkan beliau juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran juga bukan menjadi alasan untuk mengurangi kualitas penyelenggaraan rangkaian kegiatan HUT Kota Madiun, di mana seluruh perangkat daerah diminta kreatif dan inovatif agar setiap kegiatan diserahkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bahkan sebetulnya selain membahas terkait dan persiapan HUT Kota Madiun, BLT juga menyoroti pentingnya kedisiplinan pegawai. Bahkan ia mengingatkan agar ASN dan P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu untuk mematuhi aturan yang berlaku serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi ramalan ini berujung untuk disiplin juga merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja pegawai. Karena itu juga pemerintah tidak akan mentoleransi terkait pelanggaran yang dilakukan secara berulang. Bahkan PLT Wali Kota juga dalam hal ini menegaskan bahwa sanksi akan diberikan kepada pegawai yang terbukti tidak disiplin. Bahkan bagi P3K terus melakukan pelanggaran, pemerintah daerah juga tidak segan mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dalam hal ini seluruh jajaran pemerintah Kota Madiun dapat menjaga profesionalisme, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta berperan aktif mensukseskan peringatan HUT ke-108 Kota Madiun.

Ya gigi jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Sua Ramadion, Polres Metro Tangerang Kota sedang memburu pemasok utama obat keras yang diduga menjadi sumber peredaran ribuan pil ilegal di wilayah Tangerang. Pengejaran ini dilakukan setelah polisi menggerebek sebuah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan obat keras dari berbagai jenis. Dikutip dari media CNN Indonesia, Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari, Kapolres Metro Tangerang Kota mengatakan, jumlah obat yang disita menunjukkan adanya peredaran dalam skala besar sangat berbahaya, terutama bagi kalangan muda. Ditegaskan, obat-obatan keras kerap disalahgunakan dan tidak jarang memicu tindakan kriminal ataupun kenakalan remaja. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mengembangkan perkara ini untuk menelusuri jaringan yang lebih luas.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: The best music every time.

93 FM LPPL Radio Saramadion. Oke, sahabat Saramadion, masih berlanjut di kebersamaan kita di Sweet Morris ya. Dan juga tadi beberapa lagu kembali menemani kebersamaan kita, dan tentunya juga dapat menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini ya. Dan juga tentunya kita berharap sahabat-sahabat dalam keadaan tetap bersemangat. Dan sahabat-sahabat di siang hari ini juga kembali kita teman kebersamaan kita terkait dengan beberapa kegiatan yang hadir dari Kota Madiun. Di mana juga setelah tadi kita hadirkan informasi terkait dengan konfirmasi Suro 2026 yang hari ini dilakukan gelar pasukannya, dan juga terkait dengan turnamen Pandawa Social Sport, di mana PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun juga meresmikan Pandawa Social Sport sekaligus juga menutup turnamen mini soccer dan padel yang digelar di lokasi pada Minggu malam. Adapun penutupan kompetisi ditandai dengan penyerahan piala kepada para juara dan suasana final berlangsung meriam. Antusias peserta dan juga penonton terlihat tinggi sejak awal pertandingan. Bahkan selain menyajikan laga kompetitif, acara yang juga menghadirkan pertandingan hiburan yang mempertemukan tim eksekutif dan legislatif. Dalam laga persahabatan tersebut, tim eksekutif juga berhasil keluar sebagai pemenang, namun menurut Bagus, yang terpenting bukan hasil pertandingan, melainkan juga semangat kebersamaan dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPR dalam mendukung pengembangan olahraga di Kota Madiun. Bahkan pada kesempatan itu, PLT juga mengapresiasi hasil Pandawa, hadirnya Pandawa Social Sport sebagai fasilitas olahraga baru yang tentunya juga dinilai mampu mengembangkan sport tourism di Kota Madiun. Menurutnya juga keberadaan sarana olahraga representatif juga menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun juga peserta dari luar daerah untuk datang dan beraktivitas di Kota Madiun. Jadi meski baru diresmikan, Pandawa Social Sport juga diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat yang aktif berkelanjutan. Konsistensi penyelenggaraan berbagai event olahraga diyakini tentunya juga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, khususnya sektor jasa, kuliner, dan pariwisata. Bahkan kedepannya, tentunya PLT Wali Kota juga berharap Pandawa Social Sport tidak hanya menjadi lokasi penyelenggaraan turnamen miskor dan juga padel, tapi juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan cabang olahraga yang tentunya semakin memperkuat ekosistem olahraga di Kota Madiun.

peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan.

0: asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
2: Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Saramadi. Dan sebenarnya masih juga bersama kita di Sweet Morris yang hari ini ya. Dan juga kembali terkait dengan beberapa kegiatan yang ada dari Kota Madiun, kembali kita informasikan bahwa terkait dengan turnamen mini soccer final yang juga telah ditutup resmi pada minggu malam kemarin, perutup kompetisi tersebut juga tentunya ditandai dengan penyerahan piala kepada para juara langsung oleh PLT Wali Kota Madiun. Dan juga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat juga melalui pengembangan potensi lokal. Hal ini juga terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun, salah satunya dengan mendukung hadirnya ruang ekonomi kreatif berbasis warga, tentunya melalui pembukaan pasar tajur dan pabrik yang ada di Jalan Pacar Sari, Kelurahan Manis Sejo, Kecamatan Taman. Di mana pasar tersebut juga mengusung konsep pemberdayaan produk warga yang resmi dikeluarkan oleh PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, pada minggu kemarin. Adapun kedatangannya juga disambut kesenian dongkrak yang menambah semarak suasana pembukaan. Setelah itu prosesi peresmian dilakukan penyambungan pita oleh PLT Wali Kota Madiun sebagai tanda dimulainya aktivitas pabrik-pabrik yang juga diharapkan menjadi wadah baru bagi pelaku UMKM sekaligus ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal. Di mana usai membuka pasar, PLT Wali Kota juga berkesempatan meninjau langsung jumlah stand UMKM menjajakan berbagai produk unggulan warga mulai dari kuliner tradisional seperti skodik bol, garang asem, ketan aneka jenang hingga berbagai kue olahan rumahan. Bahkan dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota juga mengapresiasi inisiatif dari masyarakat Malaysia yang mampu mengembangkan potensi lingkungan menjadi kegiatan ekonomi. Di mana awalnya juga memang aktivitas warga di sini juga sudah sangat aktif melalui berbagai program, salah satunya P2L Pekarangan Pangan Lestari yang tentunya juga sudah berjalan. Dari situlah kemudian muncul berbagai produk olahan dari warga. Di mana pasar tradisional pabrik lahir dari kreativitas dan kolaborasi masyarakat yang ingin memberikan ruang bagi produk lokal agar lebih dikenal luas. Dukungan warga yang menyediakan lahan untuk lokasi pasar tentunya juga menjadi bentuk gotong royong yang perlu diapresiasi. The past slips in. Bahkan pemerintah Kota Madiun sendiri juga akan ikut mengawal keberlanjutan dari pasar tradisional bibrik agar mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dan tentunya juga penggerak ekonomi masyarakat, salah satunya menjadi pembantu mengenalkan produk warga melalui berbagai jejaring informasi. Sehingga kuliner tersebut juga cepat dikenal, kalaupun banyak yang mengenalnya tentunya juga termasuk influencer. Apalagi di sini juga banyak makanan tradisional yang perlu diperkenalkan, tetapi yang paling enak adalah pecel bongko. Di mana juga tempatnya juga nyaman, teduh sehingga menjadi nilai tambah. Di mana untuk produk yang tersedia di pasar tersebut juga berpotensi untuk berkembang seiring dengan konsistensi dari warga dalam menjaga kebersamaannya, tidak hanya kuliner tradisional, bahkan kedepannya berbagai produk kreatif dari lingkungan sekitar dapat turut dikembangkan. Sobat Sarwandiun, dengan hadirnya pasar tradisional pabrik juga diharapkan hal ini juga dapat semakin banyak potensi lokal masyarakat yang dapat terwadahi dan tentunya juga memiliki nilai ekonomi. Selain menjadi ruang promosi bagi produk UMKM, pasar tersebut juga diharapkan mampu menjadi destinasi kuliner baru
untuk dapat memperkuat interaksi dan kebersamaan warga di Kota Madiun. Jadi dalam hal ini upaya untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal yang salah satunya dengan mendukung hadirnya ruang ekonomi kreatif berbasis warga melalui pembukaan pasar tradisional Babrik di Jalan Pasar Sari, Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman. Dan sahabat ini dengan tadi beberapa informasi telah kita hadirkan melalui bersama kita di kesempatan siang hari ini, dan tentunya juga terima kasih banyak Tapsi Madi 93.8 LPPL Radio Saramadion. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan, Benny Nurlaniar Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1215, Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta. Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta di Runnymede. Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja. Magna Carta mengharuskan raja membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Selanjutnya, tahun 1844, Charles Goodyear menerima hak paten atas penemuannya memperkuat karet. Charles Goodyear lahir di New Haven 29 Desember 1800. Dia adalah seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang menemukan cara vulkanisasi karet pada tahun 1839. Ia kemudian mematenkan penemuannya pada tahun 1844. Pada Agustus tahun 1824, menikahi Clarissa Baker dan mereka dikaruniai 7 anak, salah satunya adalah William Henry Goodyear. Kemudian, tahun 1885, ditemukan tambang minyak pertama di Indonesia. Tambang minyak bumi Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara pada saat masa Hindia Belanda, di mana sampai tahun 1911, satu-satunya merupakan perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah Bata Afce Petroleum Maatschappij atau BPM milik negara Belanda.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suramadiun, selamat sore sahabat Suramadiun, apa kabarnya hari ini? Sehat? Ya, semoga semuanya sehat dalam keadaan yang berbahagia dan gak kurang satu apapun. Baik, kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian hadir lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini, tapi di hari Senin awal pekan di tanggal 15 Juni 2026. Udah sampai di tengah bulan lagi ya. Ya deh, yang jelas apapun aktivitas Anda di tengah bulan ini, semoga segera terselesaikan, tidak ada yang tertunda. Baik, untuk menambah semangat di kesempatan kali ini, saya akan hadirkan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Kalau tadi sudah dibuka sama dengan lagu Danila barengan sama Hara, juga Sandra Yati dengan Stitik, sekarang kita ketemu dengan Taf Pati bareng sama Meiska dengan lagu Lawas nih sebenarnya. Pasti udah tahu dong.

93 FM Radio Rusa Madiun ini merupakan single terbaru dari Rizky Febian yang kembali dipercaya untuk mengisi sebuah soundtrack dari sebuah film yang berjudul Jangan Buang Ibu, dan lagunya sendiri berjudul Jangan Buang Aku yang dirilis di bulan Juni ini, tepatnya di tanggal 12, di mana lagu ini bercerita sebuah ini ya, jadi di situ ceritanya adalah ya drama keluarga sebenarnya ya. Jadi film yang satu ini memang identik dengan cerita keseharian yang tentunya bisa saja terjadi atau sering terjadi bahkan. Ya, jadi di awal keluarga ini pastinya hangat, penuh tawa. Terus di akhir-akhirnya tuh ini sedikit spoiler ya. Akhir bulannya tuh jadi film yang siap-siap untuk ini ya, buat siapapun yang menontonnya siap-siap untuk terkuras emosinya gitu. Jadi dari judulnya udah bikin penasaran ya. Dari rencanakan film yang satu ini tayang di tanggal 25 Juni mendatang, dibintangi sama si Nirina Zubir, Amanda Manopo, kemudian Reval Hadi sama sampai dengan Dwi Sasono. Nah, jadi bercerita tentang seorang ibu yang harus berjuang sendiri membesarkan ketiga anaknya setelah ditinggal sama sang suami gitu. Nah, masalahnya belum selesai sampai di situ ya. Jadi dia juga harus menghadapi masalah ekonomi sehingga hubungan dengan anaknya itu mulai ya merenggang lah. Jadi ada fase merenggang, fase-fase yang tentunya fase yang berat ya, bisa dibilang seperti itu. Ya. Jadi seperti apa filmnya, pokoknya ditunggu aja di bulan Juni di tanggal 25 yang rencananya akan segera ditayangkan di seluruh bioskop sayangan Anda semuanya gitu ya. Sedangkan dari si Iki sendiri atau si Rizky Febian sendiri, dia ini menulis lagu yang satu ini sebenarnya sih terinspirasi dari pesan terakhir si ibunya ya, yaitu si Lina Jubaidah. Jadi ya gak heran lah, ketika kita dengar pertama kali pastinya langsung emosinya langsung ke bawah kan. Pasti. Ya udah deh, itu tadi Rizky Febian dengan Jangan Buang Aku. Dan ini merupakan original soundtrack dari Jangan Buang Ibu yang sudah menemani kita di sesi pertama 15.20 kesempatan kali ini. Baru aja nih jam 3 lebihnya 20 menit. Dan saya ucapkan selamat datang untuk yang baru saja bergabung.

saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju. 1.
2: Loh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Durungne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Yuk. Waduh kok ramari-mari talele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: TBC kuwi mbah sembarangan e wong aku ki keselak e lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Suara Madiun 9

Yang sedang didengarkan 93 FM Help FM Radio Suara Madiun. Ini kiki jane piye ya? Masa kok ambil nyapang? Ini sarane ku nih. Malah kayak lampu setopan ini ki. Wes tak video nih, tak upload dan viral. Direkam, di upload biar viral. Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan Call Center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call Center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
2: Ayo dok, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
0: Radio Suara Madiun.

Seperti kalian berada di Serum Madiun, baik kita menjelaskan sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini sahabat Serum Madiun. Dan kita nanti langsung ketemu ya di sesi yang keempat aja, langsung dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam. Jadi masih panjang ya kebersamaan kita di kesempatan kali ini, masih di hari Senin di tanggal 15 Juni 2026. Jangan kemana-mana.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1215, Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta. Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta di Runnymede. Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja. Magna Carta mengharuskan raja membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Selanjutnya, tahun 1844, Charles Goodyear menerima hak paten atas penemuannya memperkuat karet. Charles Goodyear lahir di New Haven 29 Desember 1800. Dia adalah seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang menemukan cara vulkanisasi karet pada tahun 1839. Ia kemudian mematenkan penemuannya pada tahun 1844. Pada Agustus tahun 1824, menikahi Clarissa Baker dan mereka dikaruniai 7 anak, salah satunya adalah William Henry Goodyear. Kemudian, tahun 1885, ditemukan tambang minyak pertama di Indonesia. Tambang minyak bumi Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara pada saat masa Hindia Belanda, di mana sampai tahun 1911 satu-satunya merupakan perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah Bata Afce Petroleum Maatschappij atau BPM milik negara Belanda.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan salam jumpa sahabat. Senang sekali kami dapat menyapa Anda melalui rangkaian informasi teraktual Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami kemas dalam Buletin Jawa Timur edisi Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Kiki Deslia. Untuk informasi yang pertama dari Persada Blitar bersama Osa Ahmad. Rombongan Wakil Panglima TNI Tinjau KDKMP di Kabupaten Blitar, Bupati paparkan capaian dan tantangan koperasi Merah Putih.
6: Bupati Blitar Yanto mendampingi kunjungan kerja rombongan Wakil Panglima TNI dalam peninjauan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Kunjungan itu semula dijadwalkan dipimpin langsung oleh Wakil Panglima TNI. Namun karena adanya agenda mendadak, kegiatan diwakili oleh Asisten Perencanaan Umum atau Asrenum Panglima TNI, Legend TNI Chandrawijaya. Turut hadir Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rudi Saladi, Nadine, Direktur Utama Agrinas, Direktur Utama PLN, perwakilan Kementerian Koperasi, serta unsur Forkopimda dan juga jajaran perangkat daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati Rianto memaparkan perkembangan pembentukan KDKMP di wilayah Kabupaten Blitar yang saat ini terus menunjukkan progres positif. Dari total 248 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program, sebanyak 196 KDKMP telah selesai 100%, sementara 42 lainnya masih dalam tahap penyelesaian akhir. Dalam dialog bersama rombongan, Bupati Rianto juga menyampaikan usulan agar KDKMP dapat menjadi jalur distribusi berbagai komoditas unggulan daerah, termasuk telur ayam dari peternak lokal untuk mendukung program makan bergizi gratis. Ia menjelaskan, Kabupaten Blitar memiliki potensi besar di sektor peternakan, khususnya produksi telur. Dengan melibatkan koperasi dalam rantai distribusi diharapkan, harga komoditas lebih stabil, peternak memperoleh kepastian pasar, dan juga kebutuhan program pemerintah dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Ozi Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
5: Baik sahabat, untuk informasi selanjutnya dari LPPL Suara Gresik bersama Regita. Pusat dukung penuh perluasan KEK Gresik. Investasi tembus Rp113,4 triliun dan serap 45.000 tenaga kerja.
7: Pemerintah pusat menyatakan dukungan penuh terhadap rencana perluasan kawasan ekonomi khusus atau KEK Gresik guna mengakomodasi tingginya minat investasi yang terus masuk. Dukungan ini dibahas dalam rapat koordinasi terkait persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR di kantor JP Gresik pada Jumat 12 Juni 2026. Rapat dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Sekretaris Dewan Nasional KEK Susi Wijono Moikiarso bersama sejumlah kementerian, Pemprov Jawa Timur hingga pengelola kawasan. Pemerintah berharap proses perizinan perluasan dapat berjalan optimal untuk memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak ditetapkan sebagai KEK pada 2021, Gresik telah mencatat investasi kumulatif mencapai Rp113,4 triliun, serta menyerap lebih dari 45.000 tenaga kerja. Pemerintah menilai perluasan kawasan penting agar potensi investasi baru segera terrealisasi. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
5: Baik sahabat, masih bersama Buletin Jawa Timur, kita ke Eko Utomo RGR FM Tulungagung. Pemkab Tulungagung fasilitasi nonton bareng perdana Piala Dunia di Gor Lembu Peteng, tumbuhkan kecintaan terhadap olahraga.
8: Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar kegiatan nonton bareng pembukaan dan pertandingan perdana Piala Dunia di Gor Lembu Peteng Tulungagung pada Jumat 12 Juni 2026 dini hari. Kegiatan ini menjadi sarana bagi masyarakat menyaksikan ajang sepak bola dunia secara bersama-sama melalui fasilitas yang telah disediakan secara gratis. Pemkab Tulungagung menyediakan layar lebar beserta sarana pendukung lainnya agar masyarakat dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan nyaman. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti tanpa dipungut biaya. Momentum Piala Dunia dimanfaatkan sebagai sarana mempererat kebersamaan dan interaksi sosial masyarakat. Dalam suasana yang tertib dan kondusif, warga dapat menikmati pertandingan sekaligus mempererat silaturahmi melalui kecintaan terhadap olahraga. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap masyarakat dapat turut merasakan semarak penyelenggaraan Piala Dunia. Nobar diharapkan menjadi alternatif hiburan yang positif sekaligus wadah kebersamaan selama gelaran turnamen berlangsung. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
5: Untuk informasi yang selanjutnya bersama LPPL Suara Ngawi, Reza Desti. Stadion Ketonggo jadi tuan rumah 32 besar Liga 4 Persinga Ngawi untung besar.
9: Stadion Ketonggo jadi tuan rumah 32 besar Liga 4, Persinga Ngawi untung besar. Stadion Ketonggo kembali menjadi panggung sepak bola nasional. PSSMI resmi menunjuk Ngawi sebagai tuan rumah babak besar 32 Liga 4 Piala Presiden 2026. Setelah menilai atmosfer pertandingan dan animo penonton di kota Orek-Orek menjadi yang tertinggi selama kompetisi berlangsung. Berdasarkan rilis resmi PSSI, Persinga tergabung bersama Persiba FC Tanjung Enim, Persib Panipaniai, dan Persikar Kerom. Koordinator wilayah PSSI, Hasan Sunairi mengatakan tingginya antusias masyarakat menjadi faktor utama yang membuat Ngawi kembali dipercaya menggelar pertandingan nasional. Beliau mengatakan rata-rata penonton di Ngawi mencapai 1.500 orang setiap pertandingan. Di Boyolali sekitar 800 sampai 900 penonton. Dari sisi hiburan dan atmosfer pertandingan, animo masyarakat Ngawi sangat tinggi. Beliau mengungkapkan selama penyelenggaraan Liga 4 Nasional di Ngawi terdapat 32 papan iklan elektronik atau e-board yang terpasang. Sebanyak 11 unit merupakan fasilitas dari PSSI sedangkan sisanya berasal dari sponsor lokal. Kalau fasilitas lapangan mungkin Boyolali lebih unggul. Tapi dari sisi animo penonton dan dampak ekonomi selama kompetisi Ngawi sangat baik. Reza Desti, Suara Ngawi.
5: Selanjutnya sahabat di Buletin Jawa Timur bersama Bobby Wijayanto Suara Lumajang. Mengenali ikan segar jadi langkah awal melindungi kesehatan keluarga.
10: Keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat sebagai konsumen. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, Yuli Harismawati, mengajak masyarakat untuk lebih cermat saat membeli ikan dengan mengenali ciri-ciri ikan segar dan mewaspadai produk yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti formalin. Menurutnya, ikan merupakan salah satu sumber potensi yang penting bagi pertumbuhan dan kesehatan. Namun, manfaat tersebut hanya dapat diperoleh apabila produk yang dikonsumsi memenuhi standar keamanan pangan. Menurut Yuli, edukasi mengenai keamanan pangan menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perikanan sebagai sumber gizi keluarga. Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang berharap masyarakat semakin bijak dalam memilih produk perikanan sehingga budaya konsumsi pangan yang sehat, aman, dan berkualitas dapat terus tumbuh di tengah masyarakat.
11: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
5: Dan untuk informasi yang terakhir sahabat bersama rekan kita dari LPPL Radio Suramadiun, Wulan, yang membawa kabar jelang Suroan dan Suran Agung 2026, Pemkot Madiun gelar rakor pengamanan terpadu.
12: Pemerintah Kota Madiun bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Perguruan Pencak Silat, dan berbagai pemangku kepentingan menggelar rapat koordinasi menjelang pelaksanaan Suroan dan Suran Agung 1448 Hijriah 2026 pada Kamis 11 Juni. Rakor dilakukan untuk memetakan berbagai kebutuhan dan langkah antisipasi agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas daerah selama bulan Suro. Karena itu, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, perguruan pencak silat, dan stakeholder terkait terus memperkuat sinergi untuk memastikan seluruh agenda berjalan sesuai rencana. Menurutnya, rakor tersebut tidak hanya membahas aspek pengamanan, tetapi juga pemetaan berbagai kebutuhan pendukung kegiatan, mulai dari rekayasa lalu lintas, layanan kesehatan, hingga kesiapan personil di lapangan. Dengan persiapan yang matang, berbagai potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini. Berbagai langkah antisipasi telah disiapkan pemerintah daerah antara lain patroli gabungan, monitoring melalui call center 112, sterilisasi titik-titik strategis, dukungan puskesmas dan rumah sakit siaga, serta rekayasa lalu lintas yang disiapkan Dinas Perhubungan guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama kegiatan berlangsung. Selain itu, Pemkot Madiun juga akan menggelar kirab budaya pencak silat pada 25 Juni mendatang sebagai bagian dari rangkaian hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus daya tarik yang mampu meningkatkan kunjungan masyarakat ke Kota Pendekar. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto menegaskan pihaknya telah menyiapkan pola pengamanan terpadu melalui operasi Aman Suro. Sebanyak 673 personil Polres Madiun Kota akan diterjunkan dan diperkuat unsur TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta pengamanan internal perguruan pencak silat untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif.
5: Bulan Suara Madiun melaporkan. Baik sahabat, untuk informasi Buletin Jawa Timur edisi 15 Juni 2026 kita tuntaskan. Saya Kiki Desli undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radio Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sami rawuh nempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi yang jadi kita sami rawuh dipuncatet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anjen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat fi dunya wal akhirah. Mula saking menika sajeringipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma.

ngertosan ingkang sampun ampun kita bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang gegayutan kalih sifat-sifat kamanungsan ingkang berlawanan kalih posisi keabdian. Menawi menika kula panjenengan mboten saged medal saking lingkaran sifat ingkang bertentangan kalih sifat pengabdian kala wau, kula panjenengan mboten saged nampi perintah, mboten saged nglaksanakaken utawi nduweni panggilanipun Allah. Dipendawakan ukhruj min awsafi basariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika. Ukhruj metuwa sapa sira min awsafi basariyatika saking pira-pira sifat kamanungsan sira an kulli wasfin nyatane saking saben-saben sifat munaqidin kang berlawanan li'ubudiyatika maring pengabdian sira. Tulune apa metuli takuna supaya ana saka sira linida ilhaqi maring panggilane pangeran alhaq iku mujiban bisa nyembadani wa min hadrati lan saking pangayonane alhaq iku koriban bisa margi margi saking kata-kata parek. Menawi dipun walik anane kula panjenengan ditimbali Allah, dipanggil Allah mboten saged dugi. Panggilane Allah niki melalui pinten-pinten pinten-pinten apa? Cara diantarane dawuh saking para nabi, panggilan para dai wong sing dakwah, ayat-ayat Quran, dawuh-dawuhipun Rasulullah, bahkan mungkin panggilan-panggilan ingkang sarupi kesadaran. Seringkali kula panjenengan sampun sadar jane sakjane ngono jane aku ya pengin salajeng sregep tapi kok gak iso-iso. Niku sedaya kranten kula panjenengan tasih kebulet kegubel sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat sing berkaitan kalih kemanusiaan apa kemanusiaan tapi sing niku berlawanan kalih penghambaan kula panjenengan. Sedaya menika kedah dipun resiki, dipun sujani saking manah kula panjenengan supados kula panjenengan saged napa nampi panggilanipun Allah, saged ngraosaken kehadiranipun Allah wonten ing kehidupan menika. Kala kemawasan ingkang kepengker sampun dipun paringi pinten-pinten contoh nggih sifat napa mawon sing klebu sifat mazmumah, sifat sing berlawanan kalih pengabdian menika, dan tawisipun nggih menika takabur, ujub, riya, sum'ah, hikdu nggih unek-unek Allah, hasad, dengki, hubul mali wal jah, seneng bondo lan seneng pangkat nggih. Niki sing pokok, sing pokok. Saking sifat sing pokok niki nek diterusno kok mboten diresiki. Lek mboten teng diresiki niki sesuk ndodro. Ndodro mrembaka waya tafarru lan dadi lepang-lepang. An hadhil usuli saking iki-iki pira-pira pokok sifat sing elek. Apa sing dadi lepang furuun pira-pira pang-pangan khabisatun lan Allah. Saking sipun teni kok siji loro telu papat lima enam pitu sifat pitu sing elek-elek niku niku lek pun mancep susu tukul ngepang remboko sifat sing elek sing langkung kathah malih diantarane niku al adawah permusuhan permusuhan wal bagdo saling membenci. Nggih, nuwun sewu nggih sing dirasakno sakniki. Pinten puluh taun diwarai semeng dunya. Mulai jeng pucuk sampai kok bongkot niku kabeh semangate semangat seneng.

lan menghinakan diri, meletakkan diri pada posisi yang sangat hina dan rendah lil agnia imareng pira-pira wong sing sugih-sugih duit. Akhirnya apa omongane kiai ora dindel, omongane guru ora dinut, sing dinut omongane wong sugih. Ngoten. Nek diomongi guru ngene ku ora ilok le nganam bala jajak. Jawab ae ngoten. Bapak sing jinggu omongan mandi niku wong sugih. Ngoten. Sampai hukum hakim, sampai sing penegak hukum, pembuat hukum, ya, pelaksana hukum, sampai pengambil kebijakan, semua manut karo dawuhe sing duwe. Iku lha sing dadekno manungku perlune apa aku fasilitasnya ben gampang lek nyambut gawe. Niku pun pas niki pokoke. Wasdiqaril fuqara lan ngremehna wong marat-marat. Dadi wong tani bunga-bunga usul apa ora dirungokno. Mboten enten sing merhatekno nasib wong marat-marat niku. Dianggap ila, dianggap napa nggih mboten enten gunane. Lah bangsa niku disedot terus wong marat niku disedot terus sesuk wong marat entek getihe. Lah jane sing disedot dhewe melok garing lah terus ambruk lah ngoten. Jadi kalau panjenengan kesedot buatan kerasa. Mereka yang marat-marat diwe katut mulia ada orang suge. Itu lagi, mereka kuatnya dirangsang-rangsang di cara asuna dibesang-besang nganggu daging sing enak, tapi buatan aja dikai daging yang harap dijirat. Ini itu akhirnya kisahnya kain gak tentu, perlu mungkin katut di jirat digantung tinggi tumbal uang fakir, uang marat, rakyat itu hanya sebagai atas nama kalau dianggap enggak orang uang ngisor, uang marat uang fakir, rakyat itu dianggap sesuatu yang selalu perlu disantuni dan dituntun semikian rupa kaya-kaya rakyat gak iso mikir kuduannya sing mimpin sing, pokoknya kudu manut aku lah. Ini semua dari kesombongan, dari ujub, dari riya, sum'ah, saling membenci, hasut, seneng dunia, seneng pangkat, kekuasaan. Ini akibatnya pun jelas niki. Penyakitnya malah watar kisi koti bimaji irizki. Watar kisi koti lan ninggal percaya ora patek ngandel bimaji irizki kelawan tekan irizki. Diomongin rezeki itu mesti tekane lan ditanggung Gusti Allah. Unuku koyok kata-kata asing sing jelas ora masuk kamus. Yeah. Sampai-sampai Joko wis tuwa ora wani rabi. Mergo lek ditakoki lha apa gandeng rabi le ya wis cukup kuliahmu ya wis bar wis anu. Lah piye to mak wong aku urung nyambut gawe apa arep tak pakani ijazah. Apa arep anu ya wis tau belajar. Ono pasrah karo Gusti Allah golek wis mlaku golek Gusti Allah dhewe sing ngapa ya sak Gusti Allah Gusti Allahne kan. Dadi Gusti Allah niku sik diragukan untuk mampu. Niku nyata niku ya ta nggih. Sik ngomong sawala ora ado-ado ya sik kula dhewe sing ngomong sampean sing rungokne niku kon muantep tetep lek kabeh Gusti Allah sing ngurusi ora wani. Niki blak-blakan mawon nggih. Ora wani. Bila pas ngaji itu kaya bener-bener kaya kiai tenan. Saya studi itu. Jadi orang apa yang ngandel tekanin rezeki tenan orang apa. Padahal masya Allah ya, orang tahu pas sebunung sang jempalik nyambut gawe golek rezeki jari ini. Ini ku nyatanya orang tahu pas oleh rezeki. Tapi saya mau lah orang kagum dia. Rezeki yang sampean tampa, yang sampean dahar, yang sampean ini kan sajane malah sing ngurusi wong liya. Jenengan sing nungsang jempalik ngudek tahu, iku tahu sing mangan wong liya. Jenengan sing nungsang jempalik ngolak-ngalik lemah ditanduri gabah-gabah sampean tebasno kok sing mangan gabahe wong liya. Jadi ternyata rezeki niku mboten keng kula panjenengan, rezeki saking Allah. Lah sing ngono kok mboten mantep mboten niku. Nggih mergo kula panjenengan kadung kesenengan bondo, kesenengan posisi, kadung semacam ada ketakaburan aku sing kudu nyukupi anak bojo. Lah sombong to niku.

0: aku sing kudu nyukupi rumah tanggaku. Niku sikap sombong niku. Oh gak kroso. Sampai kadang-kadang ngundat-undat anak aku iku cilik tak gedhekno tak pakani cul cilik. Sing makani kuwi sapa kok iso ngundat-undat kaya ngono kuwi kaya nun sewu niki kan pun dadi meh umum. Berarti niki penyakit sing pun ngrembaka. Nomor malih, nama termasuk malih sing paling digo perhitungan itu soal kedudukan di mata manusia. Wa khaufi suqutil manzilah lan wedi jatuhe kedudukan min qulubil khalqi saking atine pira-pira makhluk. Nek kiai ya wedi kelangan santri, artis wedi kelangan penggemar, nggih. Toko pedagang wedi kelangan langganan. Yang penumpun gatuhe ngoten. Atasan wedi gak dihormati bawahan. Jadi pun khawatir banget. Jadi akhirnya sembarang alir lu kudu dipoles demikian rupa supaya ketok butuhnya wibawa. Ben ketok wibawa, ben ketok hebat, ben ketok nganu. Nek sing ngekei kedudukan iku wau atasannya ya, saya harus merayu bagaimana supaya atasan saya bisa bisa takluk dengan saya dengan berbagai cara. Ini pun terus pun tinggi gawat. Termasuk malih cabang sing muncul was sukhilan cetil cetil sing kebangetan. Begitu cetil kebangetan itu sampai kepentingan diri sendiri pun harus diumpet. Itu jenenge cetil sing kebangetan termasuk perkara sing wajib sing kudu disembadani ngangge bondo mboten terselenggara. Bayar SPP anake sing mesine itu untuk kemajuan anaknya di masa depan itu lebih penting. Sing sak wulan kira-kira paling akeh ya minta 20.000 anak siji ngoten niku lah sahabat ora barbar. Tapi piyambake mbuak rokok sak wulan 90.000 niku ora tau kepikir. Nggih ta? Sopo lek mone sedina rokokan 3.000 gak cepet 30 dina lah ya 90.000. Lah wong mbuak rokok 90.000 gak tau sambat. Bungso wayahe ngeleboni kotak masjid kok kelitik. Nggih, wayahe bayar SPP anake kok sambat. Wayahe anake madrasah diniyah bayar sahriyae kok ora gelem. Niku jenenge sukhi, perkara sing wajib ora terselenggara. Wa bukhli lan medhi. Medhi niki enek wong liya kangelan ya mbake ora roh, niku medhi. Ngoten. Nggih niku krana seneng bondo, seneng pangkat. Seneng numpuk-numpuk ini buat tempat yang percaya kali Gusti Allah. Waktu lila amali lan dawane pengangen-angen urip ning dunya. Ini kaya-kaya urip ini jek suwe banget lan duwe penganggep lek dunya iki dawa banget. Akhirnya seluruh potensi, kekuatan, kemampuan, pikiran, waktu apa ae dikerahkan untuk nglanggengno dunya niku. Padahal ya wis jelas-jelas dunya iki gak langgeng. Lah logikane pun kualek kabeh to. Jelas-jelas dunya iki ora langgeng. Lah kok ndek eleh ngerancang dunya iki dawa banget. Sapira to dunya niku namung sedina 24 jam. Setahun 360 dina. Dadi lek diparingi umur 90 tahun ya berarti 360 ping 90 ora suwe kok. Wong siji niku setahun namung telas gabah 2.5 kintal. Setahun 2.5 kintal ping 90. Jadi aku mau sama dengan Pono Gabah, sing jumlahnya 2.5 kintal ping 90, itu yang pun cukup. Gila gak? Lemari aku mesti dipikir anak. Lalu malah itu anakku piye, putuku piye, lek perlu buyutku piye. Sehingga akhirnya kalau panjenengan lali lek saman ya wis ditinggal mbah, ditinggal buyut, ditinggal bapak, nyatane saiki ya iso mangan lu lali. Nggih, kan? Ya kok saman mulai saiki mikir lho, so anakku piye, putuku piye, lho sak ora-ora iki lek ditinggal wong tua iki bocah kepenak. Alah lawan. Sampean ditinggal wong tua nyatane saiki ya iso tumandang. Napa saman lali to? Lek wong urip nek karo Gusti Allah orang yang disangoni cangkem sing ngentekno panganan. Disangoni tangan sikil sing iso ceker golek panganan. Mosok kalah karo anak pitik. Anak pitik mau umur kurang wulan dipecoi ibuke kon ngalih nyatane ya urip kok. Lagi ngeten. Jenengan purun tuwa kat ngoten ya ora patek ragu-ragu nemen. Mondokno anak barang gak ragu-ragu ngono. Ngono ning pondok piye? Engko para ora nek sing ngurusi. Lha apa Gusti Allah iki ning kene tok ning kono ora diurusi Gusti Allah. Kadang-kadang ngoten rumangsa lek apa masa depan itu tulil amal itu masa depan itu masih jauh. Dalam arti masa depan untuk golek penak lho nek. Nek masa depan dalam arti untuk memperluas manfaat hidup supaya kukulane di akhirat akeh lah itu enggak masalah. Ngono nggih. Umum isih nom diajari tata krama sing apik, paham Qur'an hadis sing tenan, dilatih akhlak tata krama sing maton, biyen ibadahe dadi sing ditanamkan kuwi nek tak tinggal ben tetep iso ngibadah. Lah nek ngono ora masalah. Toh biaya untuk itu enggak terlalu banyak. Tapi lek sing dikuatkan kok nek tak tinggal iki terus piye wong sawah sawahku mek sak hektar jek anakku 7. Lah yo mek umal cengkang 100. Lah cengkang 100 iki sapa lho aku saiki nyekel sak hektar ngene cah 7 kangelan kok. Lah iso anakku piye lek ngene anake anu piye? Piye ngoten. Niku mergo tulul amal. Krono tulul amal akhire napa semoyo. Khususnya soal ibadah terus semoyo. Ngosek ta. Taswif. Aki to mas kan. Belajar-belajar dingklok-dingklok ono lho Mas ya wis umure wis 40 munggah sik tah iki piye to anakku urung ditata kabeh kok ya terus arep nata sok apan lebar wis mentas bareng sik butuh tatanan rumangsane lek wis anake rabi wis bar yo mboten jane wis malah dodol duwel wong tua iya lah buke ibu-ibu ini sing tukang ngetokno duit ini gus biar nih cek kuliah lo paling-paling sakoni saya ketemu satu saya pantas ya lebung saya ini soan gue nih tua gini gue anak lo bucu lo harus sakoni satu saya ya orang ego putune sakoni dewi mantune sakoni dewi gue nih terus kondo anu lo pak niki seminggu kas gue jeng memplong lo mungkin gue terus mau mikir lagi semene biro kesini biro lo gitu. Rumah saya lewat di bucu dua anak di putu lo terus leren malah nemen. Nek niku dibalekno soal kenikmatan dunia. Tapi sing bener kasru amal mawon. Pikiran angen-angen soal dunia ke depan itu diputus saja. Siji soal dunia mesti dijamin Allah. Sing urung dijamin ku keselamatan akhirat. Sing penting apa sing dititipno Allah sing ana saiki iki ayo diupayakne amrine manfaate luwih akeh. Ngoten mawon. Iki ana sepeda motor, aja sampai sepeda motor iki nganggur. Lek perlu 4 jam sepeda motor kanggo terus tapi sing apik. Kulo jenengan kan kuale. Ngono. Aja disile-silena, apa mudak rusak. Lha apa lek gak mbok silena terus gak rusak wong jenenge. Mesti iki ditengok-tengok nang nayang. Entek logikane pun kuale-wale. Ngono. Jadi kalau jenengan kadang-kadang mikir lho apa lek ditengok-tengokne terus gak rusak. Disile wong rusak kan ya ana petune. Upama jenenge barang dinggo rusak ya wajar. Aduh-aduh sakit jemene sepeda motor niku sampe direngi juta mbek tonggol. Niku lah ngimpun kualek lho. Apa sing nek mati sing ngetron ning kuburan sepeda motor. Kadang-kadang mboten kepikir niku mergo tulul amal niku. Masa depan masih jauh, ini sepeda motor masih harus digunakan anakku lek perlu sok putuku menangi sepeda motor iki. Jen dhewe maneman. Lah wong awake lara ora patek ditambakno kok. Sepeda motor diwet-wet. Kok guyu to. Niku nunjuk logika-logika ngoten niku bermula dari hubul mal wal jah niku muncul tulul amal. Wal asari lan gumedi wal batore lan sombong. Al asar wal bator niku sikap tidak memandang orang. Sikap roh wong iki saja iki ora patek diwasi yo. Disapa yo ora ndelok. Ah, ngono ta ae. Ora kok terus ndek pundi, Pak? Oh, nggih, bajeng niku anu monggo. Sing sopan sing grapyak ora langsung ora. Nek perlu kok kadoan nek wong wis mulai ngos dhisik. Niku al asar wal bator. Wal ghilli lan apus-apus nggih wili niku nyasarno wal wal ghisi wal ghasilan tegese ngapusi mengubah data memutar balikkan fakta supaya selamat ben ora akeh ngoten niki anu lho Mas temenan iki wis dinyang wong 250 iki. Wis tak ono sampean 150 lah. Niku termasuk apus-apus ngoten. Kata sangat niku sedoyo kan krana milik gendang oleh akeh ngoten ya. Milik gendang oleh akeh bondone niku sampe direwangi apus-apus. Wal mubahati lan angga-anggaan bersaing. Tonggone duwe TV aku yo kudu duwe. Tonggone duwe sepeda motor anyar aku kudu duwe. Anu lho Pak nek wingi yujah wingi ku atase bojone tukang becak aku kudu rego 250 lho Pak nek. Mosok aku bojo sampean kok kudu rego suwidak apa ngoten lho. Niku kan yo perkara ping bangga-bangganan to. Lah sing penting iso nutupi rambut lah wis. Kadang-kadang niku gelang. Anu lho wingi ku mayem niku wis tuwa kalau gelang niku masyaallah jan apik ngono lho Pak. Nek cara kula ya dijawab, ya saya tak tukono gelang sampai ke teko cangklahan karet kabron. Niku bangga-bangganan. Kula panjenengan akhirnya sing dibanggakne niku duduk kabean tapi sing dibanggakne niku sing jebyar wadah. Sing blas mboten enten hubungan kalih Allah Subhanahu wa taala. Tegese mboten enten hubungan itu kita tidak merasa bahwa itu semua sebenarnya adalah alat untuk sampai kepada Allah, tapi diperkes dindek ini untuk saya. Akhirnya terus bangga-bangganya. Wa tasannu ilan gawe-gawe apik. Eta-eta apik, nek ngarepe wong ya mesem, nek perlu mesem dipaksa. Anak kursus kursus mesem ni main tu, anak kange nemoni tamu teng hotel, jadi pramugari. Niku masuk hati ni loro ya kudu mesem. Niku tak butun mesem dipecat. Niku tasono gawe-gawe. Termasuk malih sifat elek sing muncul niku jadi niku wal mudahanati lan lamis. Mudahanah niku saking kata-kata. Nganggo duhen, nganggo lengo, lamis, lambene lamis, halus, ngoten kan. Pokoke amriye ketok bener-bener ini demi Anda gitu. Tapi maknane Anda kan saya caplok ngoten. Demi Anda, tapi maknane Anda kan saya makan gitu. Niku mudahanah. Mudahanah. Hadiah kata-kata ini, tapi maknanya kue tak paksa tuku mudahana. Wal koswati lan atau sehati, hati atas dulu orang Jawa karena begedut. Artinya apa? Sudah tahu bahwa itu salah terus saja dilakukan. Diomongi yo bantah, dijak bantah ngamuk, jangan ngamuk yo genten nyeneni. Niku koswah atos atine. Wal fadzadzati lan keras, tidak menerima saran sedikit pun. Pokoke ngene. Ora lak kampung. Niku fadzadzat. Wal ghulzati lan tegese keras, kaku. Sekali wis duwe rancangan gak iso diutek blas. Ngoten. Jan ora kena diluk ora perlu dulur pokoke sawah kuwi kudu dipayokne 20 juta kurang sak sen nek ora oleh. Padahal sing arepmu kuwi yo ponakane dhewe jane ngoten niku. Jan pokoke alot walgo mati lan lali. Lali niku flah niku lali sing napa nggih lali sing wis wangel dilingno neh nek sahun niku lali sing dirangsang siti wis kelingan maneh lali ukur-ukur niku sahun mulane sujud sahwi niku sujud sing laline lali ukur-ukur ngoten eling neh ngoten sujud sahwi lha nek nisyan niku lali sing wis kudu butuh penonton dituntun ngoten dadi sekali loro ditambah loro pak lah niku nisyan. Tapi lek ghaflah niku loro ditambah loro pa atok lho dadi niku ghaflah. Lali sing dirangsang pun tidak bisa ingat lagi. Niku lho sampean sing kata ghafilin. Ghaflah napa? Wis dielingno Gusti Allah ora eling-eling wis. Hayya ala shalah wis. Mangga apa butuhe ya terus jan digugah ora kena mbak. Niku ghaflah namanya. niku ke punjere keng rika wau keng pitu nika wau krana takabur, ujub, riak, sum'ah, iket, hasud, hubul mal wal jah. Niku wis iso dadekne ngene iki. Napa? Ghaflah lali niku. Nek lali, liyo lali niku sampe linak litu linggo lico. Lali anak, lali putu, lali tonggo, lali kanca, lali dulur, lali wis sembuwarang kali lali. Mergo enak gaple. Wis kadung menteng-menteng ngurusi dunia niku sampe kadang awake dhewe dilalekne. Padahal ditakoki, "Bapak to, Om, zaman niku kok rambut gawe ayo jare golek sandang pangan." Ya, tapi nyatane katokan cekak terus. Kaose kaos singlet gak tau adus iki. Mangan ayo ngempet mergo barangnya arep teko lho. Dadi niku lagi jenenge mengmuwentingno bathi sampe awake lesu barang ora kekuwus. Moro-moro mati nom lho ngoten niku. Jadi pun mboten kan lali niku lali saking tujuan asale. Ghaflah. Wal jafailan wangkot. Wangkot itu wangkot itu tidak gak gampang percaya mbek wong. Diomongi orang ngandelan, nek wis ana buktine baru ngandel. Iku jenenge jafa. Wangkot. Wa taishi lan ya sami mawon wangkot no wa taishi lan ya menolak kebenaran wal ajalat lan kesusu. Arepe iku swarga aja golek bar mati saiki lho swarga iku. Niku ajalah. Kula sampeyan lak ngoten nggih. Arepe mbangun omah iki sing serba cetek otomatis barang kalir penak. Iki mboten enten ning dunya kok. Nek sembarang kalir penak karek otomatis sampean wong waras padha karo wong lumpuh. Nggih to sembarang kalir diladeni lak wong lumpuh. Buka lawang montor ora iso kudu dibuka nopo. Iya, wong niku lek kaken sing ladeni niku malah gak iso apa-apa. Jaman-jaman nangen-nangen lagi sembarang kalir diladeni. Wong sakniki mampu kebukten kok. Bapak-bapak sing sepuh-sepuh ini ndek sik rada cilik riyen sekolah niku mlaku 3 kilo biasa to, Ge? Iya. Mlaku 3 kilo bocah sakniki niku sampean kalir kono sekolah le. Mas sepeda rusak ngono kok. Oh, jadi lek ana sepeda itu terus lumpuh, gak iso mlaku. Kaman kongkong-kongkong untuk rokok, renek sepejahe. Jawabnya ngapain? Padahal sikile waras nih. Berarti lah lumpuh. Lek sama nangan-nangan cobi. Berarti fasilitas keduniawian yang namanya modern. Ini sama nangan-nangan ini sesuai melumpuhkan diri sendiri. Berarti untuk bisa lumpuh saja harus beli mobil. Untuk bisa lumpuh harus beli sepeda motor. Untuk bisa lumpuh harus beli sepeda hotel. Malah untuk jadi orang budek harus beli sound system. Di sana kan konsep udah dibudek apa ya? Di gawe itu lah orang-orang sound systemnya bos. Orang ada uang rumu. Jadi itu artinya apa? Fasilitas-fasilitas kemodernan itu karena salah letak, salah niat, salah fungsi, salah posisi. Akhirnya kalau jadinya jadi lumpuh. Kegawa saking apa? Kesusu. Karena sembarang kalian pena itu saiki neng dunia iki. Wal khiddah itu lan khiddah itu apa yang membatasi diri sing sampai kebacut. Ngempet sing sampai kebacut karena khawatir marah. Wal khimyatu lan ambisi. Wadaiku sadri lan sempite dodo. Jadi si hati ini cupet sembarang kuatir melangkah sak melangkah kugik ngene kugik ngene ngundang ora penak ngundang ngene kadung buka toko ora payu sayangane akeh lek saiki sampeyan aja usaha napa kok sembarang kali ana resikone apa gitu lek wis ora lapo-lapo terus gak ana resikone meneng yo ana resikone kok nggih ta nggih wong sakniki pipis ngoten lho bayar 300 ya. Niku sedua ya, jadi doi kisah dari dadane cupet, angen-angennya cupet, mana akhirnya orang akeh sing ambekane sesek. Dulu-dulu loro jantung, padahal ya sehat. Wakilati rahmatilan setitik welas asih. Sekarang itu yang namanya kasih sayang sudah mulai meluntur. Pun mboten enten kok hitung-hitungan kasih sayang, iso ngono ya dhuwit. Lawane piro? Mesti takoke niku ngoten. Wani piro niku wis digombal-ambilan omongan sing wis ora laguna. Nek cara biyen tak nggih. Ya sing penting jenengan terlaksana lah. Duka mriku jenengan terserah. Ora wani wong sakniki. Mergo ketepan sing muni terus diomongi terserah itu ya ora roh. Ora roh lah jadi malah beneran terserah. Malah jadi ku. Mboten enten rasa welas niku. Pun semakin setitik wakilatil hayai lan setitik isim tidak punya malu watarjil kona'ati lan ninggal nrimo kona'ah. Padahal sak jane sing jenenge kona'ah itu adalah cara yang paling efektif untuk mencukupi kehidupan. Jadi wong modern kan duwe prinsip jadi efektif, ekonomis, efisien. Niku mboten enten sing ngungkuli kona'ah. Nah kalau pakai rumah sesek wis cukup, mengapa harus pakai villa? Gitu. Nah kalau pakai sandal aja cukup, dan sandal itu terbuat dari karet ban aja cukup, mengapa harus carfil? Sing mahal sing sak jenenge diangen-angene menang iklane tok mawon. Ujine sandal masa larang pangkat didek-didek sikil lho. Lho kok terus ngono bangga, ngoten apa ya anggere enek wong anggere kenalan terus diselok sikile sik ngoten apa mawon. Nggih, kenalan terlangsung dipantun sandalmu apa ngono kan nggih mboten ta nggih. Ya mboten. Mboten iku ya kadang-kadang kula ya kudu ngiwi dhewe, kula dhewe iki ayo ya kenek ngono kuwi. Tuku sandal dhewe ngene jajal nganggo sandal rego 3000-an iki. Kula jajal tenan wae jane. Ya pangkas diceluk kiai. Jubut nilang lah jadi kok terus mampu sandal karet ban kalau tumbas di Magetan rego 3000-an karet ban itu di dekno sandal itu jadi sandal ya malah anti selet itu ini ku kalau gue itu ya kalau terus ngomong kok kalau kalau ngaji itu ngomong kok itu putih itu masjid Auri ini kok ya terus turun derajat terus aja ngajine ngene sandal elek mboten enten lho. Tapi kadang-kadang ngoten iki jadi pertimbangan sing napa nggih mboten terus jadi gak nrimo mboten qanaah. Tugas qanaah niku napa menerima apa yang sedang dihadapi untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi lek kula jenengan mboten golek-golek sak akeh-akehe senajan ning kene wis enak. Iku mboten qanaah lho. Neng omah ya wis enek tahu goreng, tempe goreng, sambal terasi lah ya wis sing penting lak wareg. Ora golek metu mubeng-mubeng ngono delalah langganan sotone wis tutup. Malah lesu mergo gak nrimo. Padahal neng omah gelem nrimo ngono. Ini omah ya nek magic chair kurang piyene. Ya wis anget. Jadi gelem nrimo ngono ya penak jane malah ora ndowo-ndowo lakon. Padahal pas lu ngometu golek mangan yang jobo mangan, nek tamu harap nyawur utang. Eh malah kelangan duit atau malahan gue. Mulanya jadi gelem rimo, itu bawa enak. Wahubir riasati lan seneng jadi pemimpin yang tanpa tanggung jawab. Rebutan jadi pemimpin, watola bil uluwi seneng yang duur. Pokoknya yang duur kalau tak. Surah perduli gue biar caranya. Wal intisori lan belani lin nafsi maring awake dhewe. Iza nala tetkalane merkoleh hak ing nafsi apa zulu kehinaan. Kalau dia merasa terhina oleh ngamuk orang barbar, tapi lainnya wong liya terhina santai-santai saja. Contoh yang paling gampang itu pemane ini yang kalau alami kalau kau sok nyaran jadi guru teng pondok ini gue kata konco-konco guru konco guru-guru pondokan ya guru-guru teng jurune pondok dibantu mulang Pak Yai. Mboten niku enten nggih. Sebagian kanca niku sing selalu njaluk dihormati. Pak nek santri sing gak diurus gak gelem hormat iku sewenene. Menawa ora apa-apa gak mbok hormati tapi kan tata kramamu kuwi kudu mbok jaga ngoten. Mboten. Tata kramamu kudu mbok jaga. Ngene iki kan kepentinganmu dhewe, latihan tata krama. Iku lek sing pas dinyek ndek iku ngamuke ngoten niku. Tapi lek enek guru liya dinyek, ndek malah melu dukung ya ngono, gak bener guru ngono kuwi anu-anu. Yo, dadi lek sing dinyek, sing krasa ina ndek, ndek ngamuk-ngamuk, tapi lek wong liya padha-padha guru niku, padha-padha guru dinyek santri, ndek malah beneran gak perlu melu nambah eleke kancane niku. Niku jenenge napa? Intisar li nafsi. Wa dhiabi milki nafsi lan ilange penguasaan terhadap diri sendiri. Artinya tidak bisa mengendalikan diri. Terus pokoknya pengen apa turuti, pengen ngamuk ya ngamuk, pengen jeplak ya jeplak, pengen ngampleng ya ngampleng, tidak bisa mengendalikan diri. Idza rudda tekalane dibantah alaihi ing atase wong mau apa kalu ucapane. Ora sampai dikampleng, omongane dibantah ngono tok wis wah wis kaya kiamat dunyo niku. Men sekedar omongane dibantah ngono tok. Wah, ngamuk ngamuk. Jadi kalau dipikir lagi kerana tak kabur itu, di sini uang murah biasa salah sok bener barang ni wajar tak? Bawa ada uang bantah ngamuk ngamuk. Oh rokok mulai bantah omongan kulo, mesti dikit dikit. Oh jadi saya kisah nyetel rokok kowe tak? itu hanya sebagian yang bisa ditutur di sini. Saliyane sewakeh ilago iri dalika temu kemarang liane mukono mukono sing disebut. Minan nungut idrami mati saking piro-piro sifat-sifat kang tercela wal akhlak ilai mati lan piro-piro perilaku alai mati kang asor kang ino wa aslu furu iha utawi punjer pokok bongkote piro-piro pangpangane akhlak sing elek wa unsuru ya nafi ya nabi ihalan unsure sumbre akhlak sing elek iku inama huwa angin pesline huwa utawi asal pokok kuwi mau iku ru'yatin nafsi delok awake penting yang dipandang itu diri sendiri sama sekali tidak pernah memandang bahwa aku hamba Allah blas mboten tahu terlintas. Kalau toh dia terpaksa harus mengucapkan ketuhanan, mengingat Tuhan, demi Tuhan, itu maknanya demi saya, Tuhan itu saya, ngono terus saya. Lek perlu yang namanya Allah harus nuruti dongaku. Lek ora berarti Allah gak adil. Ngono Gusti Allah difonis pisan. Jadi sing nyekel hukum dhek, akhirnya terus Gusti Allah dihukume pisan. Gusti Allah ora adil. Mosok kalau dikaya aku gak. Ya terus saiki sing kuasa iku sapa? Kok sing mutusi kowe? Ini ku sedaya karena yang dipandang diri sendiri terus menerus waridolan marem marem ridho anha saking nafsu dewi tidak pernah merasa bahwa dirinya itu hina, bahwa dirinya itu bisa salah, bahwa dirinya itu hamba Allah, harus manut Allah blas, pokoknya disini jadi karepende, itu ya bisa ngapain. Gak pernah ada kemungkinan elek itu gak pernah menurut angan-angan wong itu niki. Wa ta'zimu qadriyalan mengagungkan ukurane nafsu harga diri. Diri itu dihargai begitu mahal sehingga ketika harga itu dinyang sithik ae ngamuk. Harga diri rek. Wong cacinge didak ya mulet-mulet mosok aku ora. Walah atase wise aku ya kemlaran men ngono. Jadi lek kelingan nun saya utek jeblek padha melok ngaji dipikir-pikir lagi. Glang sing ada tai to niki. Saking poncotane sing dhuwur niku dulure niki ditaleni terus sing dhuwur iso guyang-guyu mboten mawon. Jane mengisor dulu niki ditutupi klambi marane niki ada tai niki. Ya ta? Ya ngono kok iso kemlawat, kemayu, kemenyek ngono lek. Dipikir nggih, jane wong sombong ku lucu kok. Dari segi bahan isi larang pitik. Dari segi bentuk sing sakniki ming WC. Gitu. Dari segi golek wis mati dipangan set. Lah oleh napa jajan? Bolak-balik kula nggih conto ning irunge ngetokno umbel, lambene ngetokno iler, kuping ngetokno balas bola wis. Niku jenenge mengagungkan diri sendiri sakjane gak duwe rego, ngoten. Hargamu itu apa? Wong kamu bisa hidup aja dihidupkan. Kamu bisa makan karena diberi makan. Ya kok terus jenggelek kemelete. Melete ini cara ngerti apa? Ya, meleta. Niku wa tarfi'i amri halan luhuraken perkarane nafsu. Mana yang menyangkut dirinya dia maka harus yang tertinggi. Niku fabi hadhil umuri sebenarnya kalau sampean teliti sedoyo niku wau dengan persoalan inilah maka fabi hadhil umuri monggo kelawan iki pira-pira perkara kafaro dadi kafir sapa manung kafaro kang kafir sapa man Wong kafir kok sama urut niku punjere nggih soal akhlak sing elek niku. Mergo takabur, mergo ujub riya. Jadi wong menentang Allah niku mboten krana napa-napa kok. Krana nafsune tidak mau tunduk kepada Allah. Mboten. Wa nafaqalan munafik sapa man wong nafaqo kang munafik sapa man. Orang yang munafik itu juga punjere dari ini semua. Wa asalan gelem maksiat sapa man wong aso kang maksiat sapa man. Wa bihalan kelawan adil umur. Khala'a bisa copot, bisa nyopot sapa man min unuki saking gulune man bisa nyopot ribqatal ubudiyati ing kendaline pengabdian li robbi maring pangerane man azza wa jalla azza moho agung wa jalla tegese moho agung sapa sing nyopot man wong kala akan nyopot sapa man. Jadi anane sampai piyambake mau melepas pangkat kehambaan itu. Itu kan ya karena itu semua. Nyapa kowe wayahe salat kok gak salat. Niku jenenge lak posisi kehambaannya ilang ya mergo gedhe nyambut gawe. Lah apa kowe wayahe zakat kok gak zakat? Mulai ku nyambut gawe angel ora karo ndo kasun dikon ngono wong lho. Niku lak sama sekali Allah gak pernah dihitung. Dia sendiri semuanya. Nyambut gawe aku, tangelan aku, tanggung jawab aku. Sing oleh imbalan kudu aku. Engko sing kudu ngrasakno enak aku, liyane aku gak enak gak apa-apa lho. Itu semua nanti akhirnya apa? Tali kendali kehambaan itu lepas. Hasbama yaquluhul muallif rahimahullah. Miturut napa sing didhawuhke al muallif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah bi athari hadza kelawan sak mburine niki-niki dawuh. Maka sahabat dan ini enten dawuh yang berkaitan kali soal terlalu ridho dengan diri sendiri, terlalu menghargai diri sendiri, terlalu mengagungkan diri sendiri, maka orang berani maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terus, bon, ini monggo wangsul datang. Apa yang harus dilakukan oleh kita yang sebelah ini dibicarakan soal program perjalanan rohani menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya itu sendiri. Wasaklu sufi. Nah niki. Orang-orang sama nangan-nangan penyakit-penyakit itu lah sedoyo. Betul khusus penyakitnya orang bodoh. Betul khusus penyakitnya orang pinter. Betul khusus penyakitnya pejabat atau orang melarat. Betul sedoyo menungso niku. Meh. Hampir seluruhnya ini punya penyakit ini. Bahwa Rasulullah aja dicuci kok. Dioperasi kok. Loh niku soal ini gawan. Gawat, wis ora sak bening-beninge banyu niku jek iso nglumut. Nggih. Nggih kan. Banyu sak bening-beninge banyu sak iso nglumut. Dicarna metu getu-gete. Lha padahal banyu pun bening lho niku. Lah napa meneh kula panjenengan menungsa sing asale kok lemah. Lemah iki asal. Mulane kula panjenengan kudu berusaha terus meneliti diri sendiri. Wasaklu sufi. Utawi penggawean urusane wong ahli tasawuf, wong sing ingin menjernihkan hati, iku inama huwa ing pestine utawi sakno sufi iku an-nazaru memandang, berpikir angen-angen fima ing dalam barang yutahhiru kang bisa bersihaken apa ma ha ing nafsu wa yuzakki lan bersihaken sapa sufi apa ma bersihaken ha ing nafsu. Mulanya wong sing pun suluk sudah memutuskan untuk saya harus mengadakan perjalanan rohani untuk menuju kepada Allah, meraih kemuliaan hakiki di hadapan Allah, bukan kemuliaan semu sing mek jarani wong apik, tapi aku pengen apik imbuhe Allah. Nah, sekali orang itu sudah memutuskan ini programnya, maka yang menjadi pandangan hatinya, menjadi program yang menjadi angan-angannya. Orang anak liya kejoba ngurusi piye to bisane ati kursi. Carane terus pundi? Carane min anwa'i riyadhati rupane nganggo pira-pira macem-macem riyadhah wal mujahadah bilan mujahadah, empet-empetan. Mujahadah itu artinya memaksa diri. Karena apa? Pada akhirnya orang itu harus memaksa diri. Barang siapa tidak memaksa diri sendiri, suatu saat dia akan dipaksa. Nggih. Sampeyan kok saiki gak gelem memaksa diri untuk mau sholat, untuk mau zakat, maka di akhirat akan dipaksa untuk jegur neraka. Niku mesti isih cilik kok gak gelem memaksa diri mau belajar. Belajar, ngaji, sekolah, maka di hari tua sama anak akan dipaksa oleh orang-orang pinter sing sampean butuh pitulung wong pinter. Niku men mesti. Nah niki jenengan kok ora gelem meksa anake kon dadi wong apik, sok jenengan nek tuwa anak sampean sing ajeng meksa sampean. Lha niku men kawan. Bakat bayanu kan teman-teman wis mertelaken sapa ulama turuk dalika ing pira-pira carane mengkono-mengkono ngresiki ati fi kutubihim dalam pira-pira kitab ulama. Itu sarane teorine terus pundi banyak buku-buku panduan tentang bagaimana membersihkan hati. Yang terkenal Ihya Ulumuddin. Zaman waca, mboten saged maos ya Pak. Terjemahane pun kathah. Minajul Abidin. Mun kathah terjemahan karek gelem ta ora ngoten to. Ini persoalannya orang kok butuh kobra lah jadi sopok kobra sakit orang gelem gila deh orang gelem pengkulo mawon ngerti orang dipaksa rekaman orang moco gila sakit ini gila dipaksa rekaman ngerti ini gimana diwoco ya bejani sing rungok no ngerti mawon ya bejani kulo diwi melah moco ngerti nah ini gila muka-muka sing maksa rekaman ini melah oleh pitulungnya Gusti Allah betul. Di antaranya itu sendiri, wonten tokoh ahli tasawuf yang sejak abad ke 200, abad ke 2 Hijriah itu sudah berpikir tentang ini dan sudah merangkum teori-teori untuk membersihkan hati. Sing niki sakjane dadi babonane Ihya. Kitab Ihya Ulumuddin pun Imam Ghazali menika kata sangat mengutip nukil saking kitabipun Syekh Abu Thalib Al-Makki. Kitabipun namanya Qulutul Qulub. Kutul kulub itu sandang pangane ati. Tenan nek kula sampean sing diurusi rak sandang pangane awak. Ngeten kitab Syekh Abu Thalib Al-Makki itu terbit pada sekitar abad tahun 200 ke atas. Anu tahun Hijriah. Dan wonten ing kitab niku dawuhaken kala Syekh Abu Thalib radhiyallahu anhu la yakunu muridu badalan hatta yubaddila bima'ani sifat rububiyah sifat al-ubudiyah wa akhlaqi syayatin bi'usafil mu'minin wa toba'il bahim bi'usafil rohaniin minal adhkar wal ulum fa'indaha yakunu badalan muqarraban. Murid sing suluk niku ora bakal iso jadi badal, ora iso jadi wali badal sampai dia mampu merubah sifat-sifat yang merasa menjadi Tuhan bisa ngatur, dia bisa ngatur sampai berubah menjadi hamba yang diatur. Sifat-sifat akhlaknya setan dirubah menjadi sifat orang beriman. Tabiat-tabiat kebinatangan diganti menjadi orang yang bertabiat berkeruhanian. Dengan cara apa? Dengan cara zikir, berilmu, sadar dan beramal. Fa indaha yakunu badalan muqarraban. Lek saged ganti niku sedaya, maka dia akan menjadi badalan wali badal muqarraban yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pinaringan pitulung saking ngersanipun Allah, saged to saestu-estu ngresiki ati sehingga saged nampi rahmatipun Allah, saged nukulaken akhlak-akhlak ingkang sae yang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan itu dengan sesarangan Al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitu wajib bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu wa baraka anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi da'wahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khayra kullahu wa na'udzu bika min sharri kulli ya man bi yadihi al khayru kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاش Sahabat Sarma dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
1: serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
1: 93 FM Radio Suara Madiun.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

0: Kian, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
1: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yes.

0: stadion dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Ya, semakin hari semakin padat informasi.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1215, Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta. Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta di Runnymede. Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja. Magna Carta mengharuskan raja membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Selanjutnya, tahun 1844, Charles Goodyear menerima hak paten atas penemuannya memperkuat karet. Charles Goodyear lahir di New Haven 29 Desember 1800. Dia adalah seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang menemukan cara vulkanisasi karet pada tahun 1839. Ia kemudian mematenkan penemuannya pada tahun 1844. Pada Agustus tahun 1824, menikahi Clarissa Baker dan mereka dikaruniai 7 anak, salah satunya adalah William Henry Goodyear. Kemudian, tahun 1885, ditemukan tambang minyak pertama di Indonesia. Tambang minyak bumi Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara pada saat masa Hindia Belanda, di mana sampai tahun 1911 satu-satunya merupakan perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah Bata Afce Petroleum Maatschappij atau BPM milik negara Belanda.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

93.3 Radio Suara Madiun, selamat petang sahabat Suara Madiun. Balik lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian balik lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di acara yang satu ini di 15.20 untuk sesi keempat untuk hari Senin di tanggal 15 Juni 2026. Ya, kita bakal barengan selama satu sesi aja ya, sampai di jam 7 malam ini. Tentunya masih barengan sama lagu-lagu yang sudah disiapkan spesial untuk Anda semuanya. Ada lagu Indonesia maupun mancanegara yang sudah disiapkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Silakan yang mau WhatsApp, kita tunggu di 081556451817. Kesempatan dibuka seluas-luasnya, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Oh ya, besok libur ya. Jadi untuk sahabat Suara Madiun yang menikmati liburannya, ya mungkin dengan bersih rumah kayaknya pas banget nih. Mungkin mau nyuci motor atau mungkin lagi mau bersih-bersih kamar, silakan ya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga besok bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
2: Iya Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang? Ini sarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

你之前的毕业啊，我想看别人放，你想让你过呢？马拉盖拉不是倒半年的，喂，打回头呢？打不变回来了。Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM Radio Suara Madiun. Nah, sahabat Suara Madiun, pernah gak sih kalian itu ngerasa ada seseorang yang sebenarnya masih tinggal di kota yang sama, tapi jaraknya itu gak jauh, tapi rasanya udah kayak beda tempat gitu loh, beda dunia. Nah, sepertinya itu yang diceritakan sama si Juicy Luisi lewat lagu Gurun Hujan. Jadi lagu ini menggambarkan rasa rindu kepada seseorang yang pernah deket, tapi sekarang, waduh, kayaknya mustahil untuk dijangkau ya. Gak tahu kenapa, mungkin udah punya pasangan yang lain, atau mungkin ya emang udah gak ada hati lagi. Aduh, rasanya jadi gak enak gitu ya.

0: suara Mario.
1: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
3: Nomor antrian 12.
4: Weh, aku ki si maju.
5: Lho aku sik, Pak.
4: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
5: Aku sik.
4: Anakku selak nangis ki lho.
5: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
4: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Suara Madiun 93,4.

Seperti FM Radio Sono Madiun, baik saatnya kita tuntaskan 15.20 untuk sesi yang keempat di kesempatan kali ini Sobat Sono Madiun, dari jam 6 sampai dengan hampir di jam 7 ini. Jadi waktunya untuk pamitan. Akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Setelah ini akan ada Sukma yang akan lanjut di sesi kelima sampai tuntas di jam 8 malam nanti, masih di 15.20 ya. Oke deh, selamat malam semuanya. Selamat menikmati malam liburannya. Dan tentunya beristirahat barengan keluarga di rumah, ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya deh, yang jelas insya Allah lain waktu kita ketemu lagi ya. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juni, beberapa di antaranya adalah tahun 1215, Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta. Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta di Runnymede. Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja. Magna Carta mengharuskan raja membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Selanjutnya, tahun 1844, Charles Goodyear menerima hak paten atas penemuannya memperkuat karet. Charles Goodyear lahir di New Haven 29 Desember 1800. Dia adalah seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang menemukan cara vulkanisasi karet pada tahun 1839. Ia kemudian mematenkan penemuannya pada tahun 1844. Pada Agustus tahun 1824, menikahi Clarissa Baker dan mereka dikaruniai 7 anak, salah satunya adalah William Henry Goodyear. Kemudian, tahun 1885, ditemukan tambang minyak pertama di Indonesia. Tambang minyak bumi Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara pada saat masa Hindia Belanda, di mana sampai tahun 1911, satu-satunya merupakan perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah Bata Afce Petroleum Maatschappij atau BPM milik negara Belanda.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Sahabat Suara Madiun, Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia mulai melakukan verifikasi faktual ke rumah-rumah orang tua siswa sekolah rakyat di Jawa Timur yang diusulkan mendapat program bedah rumah. Dikutip dari Mediadetik, tahapan verifikasi ditargetkan selesai pada bulan ini sehingga proses renovasi dapat segera dimulai pada bulan Juli secara bertahap. Diketahui Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Jawa Timur, Sinta Dewi Astari, mengatakan verifikasi faktual akan dilaksanakan untuk memastikan program tepat sasaran. Selain itu, pemerintah menargetkan renovasi 10.000 unit rumah tidak layak huni bagi orang tua siswa sekolah rakyat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Program ini merupakan sinergi Kemensos dan Kementerian PKP untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dengan membedah rumah keluarga siswa tersebut. Diketahui Provinsi Jatim memiliki 26 sekolah rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Jumlah tersebut menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan fasilitas sekolah rakyat terbanyak di Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: yang sedang didengarkan.
1: 93 FM
0: LPPL.
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
2: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara.

0: Karin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1215, Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta. Raja John dari Inggris mengesahkan Piagam Magna Carta di Runnymede. Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja. Magna Carta mengharuskan raja membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Selanjutnya, tahun 1844, Charles Goodyear menerima hak paten atas penemuannya memperkuat karet. Charles Goodyear lahir di New Haven 29 Desember 1800. Dia adalah seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang menemukan cara vulkanisasi karet pada tahun 1839. Ia kemudian mematenkan penemuannya pada tahun 1844. Pada Agustus tahun 1824, menikahi Clarissa Baker dan mereka dikaruniai 7 anak, salah satunya adalah William Henry Goodyear. Kemudian, tahun 1885, ditemukan tambang minyak pertama di Indonesia. Tambang minyak bumi Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara pada saat masa Hindia Belanda, di mana sampai tahun 1911, satu-satunya merupakan perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah Bata Afce Petroleum Maatschappij atau BPM milik negara Belanda.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Suara Madiun, Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kepolisian Malaysia telah menangkap 4 orang terkait penganiayaan terhadap Yeye yang merupakan warga negara Indonesia. Diketahui Yeye menjadi asisten rumah tangga ART yang menjadi korban penganiayaan oleh majikannya di Malaysia. Dikutip dari media Kompas, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama instansi terkait memberikan pendampingan kepada korban tersebut. Diketahui Kemlu menyatakan perwakilan Republik Indonesia akan memfasilitasi proses hukum dan memberikan pendampingan hukum kepada para korban melalui pengacara yang ditunjuk.

0: saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Aku bisa naik haji?
2: Boleh pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, podo atau nanti tak iki?
2: Ini mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Tak apa? Boleh nih, tak antar ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
2: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah Kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur Samsam, Hajat Aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
2: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
4: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, dan ngerti sejarahnya Kota Madiun, wisata religi.
4: Lo temenan naiku mbah, kata wisata religi nang di sih, ajakan aku po mbah.
3: Ayo dok, tajak saiki.
5: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
4: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Radio Suara Madiun.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
3: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
1: Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
4: Pas sepedaan, ngombe banyu putih, suweker ya le. Nggih, Mbah, selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah, minum air putih niku.
5: Akeh manfaate.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: kelasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran.

0: Flash News.
1: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar telah menyebut Jawa Timur kembali menjadi penyumbang terbanyak jamaah haji meninggal dunia di Tanah Suci. Hingga proses pemulangan jamaah berlangsung, tercatat terdapat 75 jamaah haji asal Jawa Timur telah meninggal dunia di Arab Saudi. Dikutip dari Media Detik, berdasarkan laporan hingga Minggu 14 Juni malam, jumlah jamaah di Embarkasi Surabaya yang wafat tercatat 75 orang, baik di Tanah Suci maupun pada saat kedatangan. Dhanil menyebut jumlah jamaah haji yang meninggal di Tanah Suci tahun ini memang menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Jawa Timur masih menjadi yang tertinggi secara nasional. Dhanil menambahkan, ke depannya istitoah kesehatan Kementerian Haji dan Umroh akan diperketat, khususnya di pusat kesehatan haji.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

0: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
1: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
3: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
0: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
0: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
3: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
4: Jangan, Pak.
0: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
0: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
3: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
0: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
1: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
3: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Eh, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Lampunya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga. Oh, terbang semua. Wah, kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
6: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
3: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
0: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun. Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
5: Berdasarkan Berdasarkan peraturan Wali Kota Madiun nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call ke nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari, dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
2: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
3: Berduaan sama cewek gitu, kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
4: Jangan asal nuduh kamu, bisa jadi itu saudaranya loh.
3: Apaan sih, kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
4: Nih lihat nih, tuh kan, aku bilang juga apa, saudaranya kan. Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
5: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
0: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
6: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan

0: Dicakot.
1: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
2: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Empty Cash App. Cash App.
1: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1215, Raja John dari Inggris mengesahkan piagam Magna Carta. Raja John dari Inggris mengesahkan piagam Magna Carta di Runnymede. Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja. Magna Carta mengharuskan raja membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Selanjutnya, tahun 1844, Charles Goodyear menerima hak paten atas penemuannya memperkuat karet. Charles Goodyear lahir di New Haven 29 Desember 1800. Dia adalah seorang berkebangsaan Amerika Serikat yang menemukan cara vulkanisasi karet pada tahun 1839. Ia kemudian mematenkan penemuannya pada tahun 1844. Pada Agustus tahun 1824, menikahi Clarissa Baker dan mereka dikaruniai 7 anak, salah satunya adalah William Henry Goodyear. Kemudian, tahun 1885, ditemukan tambang minyak pertama di Indonesia. Tambang minyak bumi Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara pada saat masa Hindia Belanda, di mana sampai tahun 1911, satu-satunya merupakan perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah Bata Afce Petroleum Maatschappij atau BPM milik negara Belanda.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sahabat mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku salah nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1884. Untuk pertama kalinya, wahana bermain berupa roller coaster dibuka di Amerika Serikat. Roller coaster dirancang oleh LaMarcus Atna Thompson dan diberi nama Sweetback Railway. Sweetback Railway dipasang di taman bermain Coney Island, New York. Kemudian, di tahun 1908, Perang Blasting disumbar tolak peraturan bayar pajak tanah ke Hindia Belanda. Perang Blasting merupakan perang bersenjata pada 15 hingga 16 Juni 1908 yang melibatkan rakyat Sumatera Barat melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda akibat penerapan pajak langsung kepada masyarakat. Perlawanan masyarakat atas pemberlakuan pajak langsung ini dibalas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan reaksi keras mengirimkan Marsus ke daerah konflik tersebut yang akhirnya menimbulkan korban jiwa dari masyarakat maupun tentara kolonial. Perang Blasting ini diawali di Kamang, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Mangopo, Lintau Buo, dan lain sebagainya. Kemudian, tahun 1911, International Business Machine atau IBM Corporation didirikan di Endicott, New York, Amerika Serikat dengan nama Computing Tabulating Recording Company. Kini, IBM menjadi salah satu produsen perangkat keras dan perangkat lunak komputer terbesar di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku udah neng kali. Petek wes loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak neng kali? Niku mengke, jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biak-biak kali ya, Le. Ya, mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya enten

0: Cinta Budi, iki le, aku ada di kebun. Lah kok ada di kebun toh mbah, mbah, gue pacul pisan. Ya jenis kudu toh mbah, mbah. Ya apa toh lele, aku kini kebun, arep nandur jagung.
1: Mari, biasa sendiri, BAB di toilet.
2: Sugeng siang, tetangaken kulo sastro. Nyun sewu.
3: Ya ilah mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
2: Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
5: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL.
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka

banyak cerita tentang masa lalu Tata Surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel, dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang Tata Surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1884. Untuk pertama kalinya, wahana bermain berupa roller coaster dibuka di Amerika Serikat. Roller coaster dirancang oleh LaMarcus Atna Thompson dan diberi nama Sweetback Railway. Sweetback Railway dipasang di taman bermain Coney Island, New York. Kemudian, di tahun 1908, Perang Blasting disumbar tolak peraturan bayar pajak tanah ke Hindia Belanda. Perang Blasting merupakan perang bersenjata pada 15 hingga 16 Juni 1908 yang melibatkan rakyat Sumatera Barat melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda akibat penerapan pajak langsung kepada masyarakat. Perlawanan masyarakat atas pemberlakuan pajak langsung ini dibalas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan reaksi keras mengirimkan Marsus ke daerah konflik tersebut yang akhirnya menimbulkan korban jiwa dari masyarakat maupun tentara kolonial. Perang Blasting ini diawali di Kamang, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Mangopo, Lintau Buo, dan lain sebagainya. Kemudian, tahun 1911, International Business Machine atau IBM Corporation didirikan di Endicott, New York, Amerika Serikat dengan nama Computing Tabulating Recording Company. Kini, IBM menjadi salah satu produsen perangkat keras dan perangkat lunak komputer terbesar di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan

0: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sembah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1884. Untuk pertama kalinya, wahana bermain berupa roller coaster dibuka di Amerika Serikat. Roller coaster dirancang oleh LaMarcus Atna Thompson dan diberi nama Sweetback Railway. Sweetback Railway dipasang di taman bermain Coney Island, New York. Kemudian, di tahun 1908, Perang Blasting disumbar tolak peraturan bayar pajak tanah ke Hindia Belanda. Perang Blasting merupakan perang bersenjata pada 15 hingga 16 Juni 1908 yang melibatkan rakyat Sumatera Barat melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda akibat penerapan pajak langsung kepada masyarakat. Perlawanan masyarakat atas pemberlakuan pajak langsung ini dibalas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan reaksi keras mengirimkan Marsus ke daerah konflik tersebut yang akhirnya menimbulkan korban jiwa dari masyarakat maupun tentara kolonial. Perang Blasting ini diawali di Kamang, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Mangopo, Lintau Buo, dan lain sebagainya. Kemudian, tahun 1911, International Business Machine atau IBM Corporation didirikan di Endicott, New York, Amerika Serikat dengan nama Computing Tabulating Recording Company. Kini, IBM menjadi salah satu produsen perangkat keras dan perangkat lunak komputer terbesar di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu

Yo yo, watuk kok ramari-mari talele. TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Eh besek kuwi mbah, sembarangane wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1884. Untuk pertama kalinya, wahana bermain berupa roller coaster dibuka di Amerika Serikat. Roller coaster dirancang oleh LaMarcus Adna Thompson dan diberi nama Sweetback Railway. Sweetback Railway dipasang di taman bermain Coney Island, New York. Kemudian, di tahun 1908, Perang Blasting disumbar tolak peraturan bayar pajak tanah ke Hindia Belanda. Perang Blasting merupakan perang bersenjata pada 15 hingga 16 Juni 1908 yang melibatkan rakyat Sumatera Barat melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda akibat penerapan pajak langsung kepada masyarakat. Perlawanan masyarakat atas pemberlakuan pajak langsung ini dibalas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan reaksi keras mengirimkan Marsus ke daerah konflik tersebut yang akhirnya menimbulkan korban jiwa dari masyarakat maupun tentara kolonial. Perang Blasting ini diawali di Kameng, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Mangopo, Lintau Buo, dan lain sebagainya. Kemudian, tahun 1911, International Business Machine atau IBM Corporation didirikan di Endicott, New York, Amerika Serikat dengan nama Computing Tabulating Recording Company. Kini, IBM menjadi salah satu produsen perangkat keras dan perangkat lunak komputer terbesar di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Hiwo yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Iya, kayak gini ki. Tanjowo kabeh tiba eh.
5: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
4: Wes, nek-neki aman tenan.
6: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita memakai headset. Nah, saat itu juga kita telah kehilangan kemampuan untuk mendengarkan suara penting di sekitar kita, seperti klakson mobil, sirene darurat, atau bahkan teriakan peringatan. Ingat, keselamatan diri kita adalah prioritas utama. Lepaskan headset kita saat berolahraga di jalan raya atau trotoar dan juga harus

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tuai Borisov. Tuai Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady

ya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan 2I Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari 2I Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, 2I Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1884. Untuk pertama kalinya, wahana bermain berupa roller coaster dibuka di Amerika Serikat. Roller coaster dirancang oleh LaMarcus Adna Thompson dan diberi nama Sweetback Railway. Sweetback Railway dipasang di taman bermain Coney Island, New York. Kemudian, di tahun 1908, perang blasting disumbar tolak peraturan bayar pajak tanah ke Hindia Belanda. Perang blasting merupakan perang bersenjata pada 15 hingga 16 Juni 1908 yang melibatkan rakyat Sumatera Barat melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda akibat penerapan pajak langsung kepada masyarakat. Perlawanan masyarakat atas pemberlakuan pajak langsung ini dibalas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan reaksi keras mengirimkan Marsus ke daerah konflik tersebut yang akhirnya menimbulkan korban jiwa dari masyarakat maupun tentara kolonial. Perang blasting ini diawali di Kamang, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Mangopo, Lintau Buo, dan lain sebagainya. Kemudian, tahun 1911, International Business Machine atau IBM Corporation didirikan di Endicott, New York, Amerika Serikat dengan nama Computing Tabulating Recording Company. Kini, IBM menjadi salah satu produsen perangkat keras dan perangkat lunak komputer terbesar di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buangga mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: suara sama dia.
1: Wah, lumayan nih, anak korban kecelakaan. Arep tagih status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun.

0: pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
1: Lha kok penak juragan?
0: Yo penak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
2: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

mahasiswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang

0: Stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 93.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juni, beberapa di antaranya adalah tahun 1884. Untuk pertama kalinya, wahana bermain berupa roller coaster dibuka di Amerika Serikat. Roller coaster dirancang oleh LaMarcus Atna Thompson dan diberi nama Sweetback Railway. Sweetback Railway dipasang di taman bermain Coney Island, New York. Kemudian, di tahun 1908, Perang Blasting disumbar tolak peraturan bayar pajak tanah ke Hindia Belanda. Perang Blasting merupakan perang bersenjata pada 15 hingga 16 Juni 1908 yang melibatkan rakyat Sumatera Barat melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda akibat penerapan pajak langsung kepada masyarakat. Perlawanan masyarakat atas pemberlakuan pajak langsung ini dibalas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan reaksi keras mengirimkan Marsus ke daerah konflik tersebut yang akhirnya menimbulkan korban jiwa dari masyarakat maupun tentara kolonial. Perang Blasting ini diawali di Kameng, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Mangopo, Lintau Buo, dan lain sebagainya. Kemudian, tahun 1911, International Business Machine atau IBM Corporation didirikan di Endicott, New York, Amerika Serikat dengan nama Computing Tabulating Recording Company. Kini, IBM menjadi salah satu produsen perangkat keras dan perangkat lunak komputer terbesar di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah. Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1884. Untuk pertama kalinya, wahana bermain berupa roller coaster dibuka di Amerika Serikat. Roller coaster dirancang oleh LaMarcus Atna Thompson dan diberi nama Sweetback Railway. Sweetback Railway dipasang di taman bermain Coney Island, New York. Kemudian, di tahun 1908, perang blasting disumbar tolak peraturan bayar pajak tanah ke Hindia Belanda. Perang blasting merupakan perang bersenjata pada 15 hingga 16 Juni 1908 yang melibatkan rakyat Sumatera Barat melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda akibat penerapan pajak langsung kepada masyarakat. Perlawanan masyarakat atas pemberlakuan pajak langsung ini dibalas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan reaksi keras mengirimkan Marsus ke daerah konflik tersebut yang akhirnya menimbulkan korban jiwa dari masyarakat maupun tentara kolonial. Perang blasting ini diawali di Kamang, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Mangopo, Lintau Buo, dan lain sebagainya. Kemudian, tahun 1911, International Business Machine atau IBM Corporation didirikan di Endicott, New York, Amerika Serikat dengan nama Computing Tabulating Recording Company. Kini, IBM menjadi salah satu produsen perangkat keras dan perangkat lunak komputer terbesar di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun, terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening, tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
2: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
3: Iyalah lele, kowe iki isi enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar, lan bugar.
2: Dengar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
3: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
4: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
5: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Juni? Beberapa di antaranya adalah tahun 1884. Untuk pertama kalinya, wahana bermain berupa roller coaster dibuka di Amerika Serikat. Roller coaster dirancang oleh LaMarcus Atna Thompson dan diberi nama Sweetback Railway. Sweetback Railway dipasang di taman bermain Coney Island, New York. Kemudian, di tahun 1908, perang blasting disumbar tolak peraturan bayar pajak tanah ke Hindia Belanda. Perang blasting merupakan perang bersenjata pada 15 hingga 16 Juni 1908 yang melibatkan rakyat Sumatera Barat melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda akibat penerapan pajak langsung kepada masyarakat. Perlawanan masyarakat atas pemberlakuan pajak langsung ini dibalas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan reaksi keras mengirimkan Marsus ke daerah konflik tersebut yang akhirnya menimbulkan korban jiwa dari masyarakat maupun tentara kolonial. Perang blasting ini diawali di Kamang, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Mangopo, Lintau Buo, dan lain sebagainya. Kemudian, tahun 1911, International Business Machine atau IBM Corporation didirikan di Endicott, New York, Amerika Serikat dengan nama Computing Tabulating Recording Company. Kini, IBM menjadi salah satu produsen perangkat keras dan perangkat lunak komputer terbesar di dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.